0: 7 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi tuan dan puan, kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin didampingi Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri SKM menyambangi Balai Pengelolaan Transportasi Darat kelas 2 Kepulauan Riau dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam Senin 6 Juli 2026. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan konektivitas transportasi sekaligus meminta kecepatan rute penyeberangan Alai Insip Tanjung Balai Karimun dan juga Alai Insip Telaga Punggur Batam. Rute tersebut diharapkan menjadi jalur strategis yang menghubungkan Kepulauan Meranti dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertemuan itu, Wabub Muzamil menyampaikan bahwa bagi daerah kepulauan khususnya Meranti, transportasi bukan sekedar sarana mobilitas, melainkan fondasi utama membangun atau pembangunan. Konektivitas yang baik akan membentuk kelancaran arus barang, manusia, jasa dan juga investasi. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini. Dan harapannya tetap semangat. Mengawali aktivitas pagi dengan menikmati sarapan sangat penting, karena sarapan pagi adalah hal yang wajib kita lakukan karena aktivitas yang sudah menanti kita di depan mata di edisi hari ini 7 Juli 2026.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: Bapak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Ya Encik, tuan dan puan, selanjutnya Anda ikuti informasi perakiran cuaca.
2: Kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cik Tuan dan Puan. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca yang saat ini edisi 7 Juli 2026, dan kami sudah terhubung bersama analisis BMKG. Kita sapa langsung Anggun. Halo, selamat pagi Anggun.
3: Iya, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Berdasarkan pengamatan citra radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, dan sebagian Kabupaten Rokan Hilir. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 209 titik dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 1 titik di Kabupaten Pelalawan. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stametriau.bmkg.go.id, Instagram @infocuacariau, dan WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
2: Cintai budaya kita.
3: Main yuk.
4: Main apa?
3: Tebak-tebakan.
4: Tebak-tebakan apa pula itu?
3: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
4: Apa rupanya?
3: Jawab dulu dong.
4: Nyerah lah, malas mikir aku.
3: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
4: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
3: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
4: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
3: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
5: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S. Hef Haryanto menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk terus mendukung kemajuan PSPS Pekanbaru. Provinsi Riau pun membuka ruang kerjasama selama pengelolaan stadion dilakukan secara bertanggung jawab oleh klub sepak bola kebanggaan masyarakat Bumi Lancang Kuning. S.F. Haryanto mengaku jika dirinya sangat memberikan perhatian terhadap kondisi sejumlah fasilitas penunjang di Stadion Kaharudin Nasution. Menurutnya, kebersihan dan kenyamanan fasilitas umum harus menjadi bagian dari prioritas pengelolaan demi memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Sementara itu, Kairmas PSPS Pekanbaru IGD Widie Ade dalam kesempatan itu membahas beberapa hal dalam persiapan PSPS Pekanbaru menghadapi kompetisi musim baru. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kembali kita berbicara tentang inflasi. Nah, senang sekali kembali menemani di sajian informasi yang edukatif dan juga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini Cituan dan Puan, kita bagaimana inflasi itu berkembang, inflasi itu bisa kita pahami. Sebuah istilah ekonomi yang sering kita dengar namun perlu dipahami agar kita dapat menyikapinya dengan bijak. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan juga jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang tertentu.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
2: Cih, yang mau merit. Udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki

0: memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini. Dimana kalau kita berbicara tentang investasi, penting juga untuk membiasakan diri menabung dan juga menyisihkan dana darurat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, keluarga akan lebih siap menghadapi perubahan harga yang mungkin terjadi sewaktu-waktu. Bagi pelaku usaha, efisiensi biaya produksi dan juga inovasi produk juga menjadi kunci untuk tetap bertahan di tengah dinamika ekonomi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Encik Tuan dan Puan, selain itu pemerintah bagaimana mengusahakan tetap stabil perekonomian Indonesia. Pemerintah bersama Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait terus melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi. Upaya tersebut agar lebih juga bagaimana menjaga kelancaran distribusi barang, memantau ketersediaan stok pangan, menggelar operasi pasar ketika diperlukan, serta memperkuat koordinasi melalui tim pengendalian inflasi pusat dan juga tim pengendalian inflasi daerah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Enci, Tuan dan Puan, kami sembari menanti dalam segmen selanjutnya siaran komunitas di saat ini. Dan untuk Enci, Tuan dan Puan yang masih bersama siaran kami ucapkan selamat beraktivitas di hari ini. Harapannya tetap semangat.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen obrolan komunitas. Kali ini kita sudah bersama narasumber kami yang akan menyampaikan terkait dengan Grebek Suro Majapahit, tradisi yang melestarikan warisan budaya. Kita sapa langsung bersama narasumber kita di saat ini, Bapak Kawit SAG Budayawan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Gimana hari ini?
2: Sehat, Pak.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini
2: masih bisa kesempatan datang ke RRI.
1: Iya, ya, alhamdulillah. Iya. Ya. Ya, silakan terkait dengan topik kita, Pak Kawit, dengan topik kita bagaimana tradisi yang melestarikan warisan budaya, silakan.
2: Iya. Terima kasih. Ini ngomong-ngomong sama Om siapa ya?
1: Fardi.
2: Oh, Om Fardi. Karena belum ada informasi tadi ya. Ya, selamat pagi Om Fardi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya. Salam rahayu bagi kita semua para pendengar dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Kawit SAG Budayawan Jawa. Nah, kebetulan pada siang hari ini atau pagi hari ini yang cerah ini ya, yang sejuk, biasanya agak panas tapi hari ini agak sejuk sedikit, mudah-mudahan ya, para pendengar semuanya, kami akan menyampaikan yaitu sesuai dengan bulan ini ya, dia dinamakan bulan Suro. Nah, kita akan menjelaskan Grebek Suro pada zaman Majapahit, ya, tradisi yang melestarikan warisan budaya. Nah, karena kita sebagai orang Jawa walaupun hidup di negeri Lancang Kuning, ya kita untuk menguri-uri budaya yang ada di tradisi Jawa atau peninggalan para nenek moyang, kita tidak mengurangi di situ bumi dijijak, itu langit dijunjung. Nah, kita juga menghormati karena kita hidup di Lancang Kuning.
1: Yeah.
2: Ya, para pendengar Om Ardi, Grebek Suro adalah merupakan salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa. Nah, ini khususnya yang berakar pada masa Kerajaan Majapahit. Ya. Kerajaan Majapahit itu pada waktu itu dimulai pada abad ke-13. Nah, upacara ini memiliki makna penting dalam sejarah dan budaya Indonesia, terutama di Jawa, karena Majapahit kebetulan terletak di Jawa Timur. Berbicara tentang Grebek Suro, kita tidak lepas dari peran ya besar Kerajaan Majapahit dalam membentuk kebudayaan dan tradisi masyarakat Jawa yang masih bertahan hingga kini. Upacara ini dilaksanakan untuk menyambut tahun baru. Ya, kalau sekarang tahun baru Islam, kalau dulu masih tahun baru Jawa. Ya, satu suro itu tahun baru Jawa. Nah, makanya satu suro ini berkalenderkan kalender Jawa. Asal-usul Grebek Suro berasal dari tradisi Kerajaan Majapahit yang sangat menghargai keberagaman budaya dan agama pada masa itu. Raja Majapahit, khususnya Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada, memiliki pemahaman bahwa Islam dan budaya Jawa dapat bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat. Grebek Suro itu sendiri muncul sebagai bentuk penghormatan terhadap Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Jawa, sekaligus sebagai media menyatukan antara budaya Islam dan budaya Jawa. Tradisi ini dimulai pada masa pemerintahan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia, selain sebagai acara keagamaan, Grebeg Suro juga menjadi simbol kebesaran kerajaan dan kedaulatan spiritual Majapahit. Acara ini biasanya dilaksanakan dengan meriah dan melibatkan seluruh masyarakat. Nah, ini jadi dalam Grebeg Suro Majapahit ini tidak hanya punggawa keraton, namun masyarakat biasa atau masyarakat awam juga dilibatkan. Karena Grebeg Suro ini merupakan suatu upacara tradisional di dalam kerajaan yang untuk memperingati penanggalan Jawa, tahun baru Jawa, itu dimulai tahun baru Jawa. Nah, kebetulan kita sebagai masyarakat Jawa ini meneruskan tradisi-tradisi tersebut bila mana kita disesuaikan dengan keadaan. Yeah. Nah, keadaan itu kan upacara ini memerlukan segalanya alat-alat atau merupakan suatu perlengkapan, ya, memerlukan dana, maka masyarakat sekarang ini disesuaikan sesederhana mungkin. Yang penting kita memperingati, yaitu Grebeg Suro tersebut memperingati tahun baru Jawa, ya. Nah, pelaksanaan Grebeg Suro pada masa Majapahit, Grebeg Suro dimulai dengan prosesi sangat megah. Prosesi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, dimulai dari pejabat kerajaan hingga rakyat biasa. Biasanya upacara dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh pemuka agama untuk memohon berkah dan keselamatan bagi seluruh rakyat. Doa ini biasanya dilakukan di tempat-tempat suci atau di istana raja. Ya, jadi ini sebelum kita melaksanakan ada doa-doa supaya doa-doa ini dikabulkan. Mohon keselamatan dan mohon kejayaan di suatu negara supaya masyarakatnya ini terbentuk adil dan makmur sesuai dengan sesuai dengan apa istilahnya kerajaan itu sendiri, dengan semboyan rakyat supaya adil dan makmur. Setelah berdoa bersama, prosesi dilanjutkan dengan pawai atau arak-arakan yang melibatkan berbagai simbol, ya, yang melibatkan melibatkan berbagai simbol penting kerajaan seperti gunungan atau tumpeng besar yang disebut dari yang terbuat dari nasi dan makanan khas. Gunungan ini menjadi simbol dari keberkahan terhadap terhadap akan datangnya tahun yang baru bersama. Gunungan tersebut terdiri dari hasil bumi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan beras atau hasil panen padi. Semuanya memiliki makna simbolis seperti harapan akan kelimpahan rezeki dan keselamatan bagi rakyat. Nah, jadi gunungan ini merupakan suatu simbol-simbol yang merupakan suatu hasil rezeki yang melimpah di dalam satu tahun yang diperingati untuk menjelang tahun baru tersebut. Dalam profesi ini terdapat pula pertunjukan seni dan budaya seperti tari-tarian tradisional, musik, gamelan, dan permainan rakyat yang menggambarkan kegembiraan serta rasa syukur atas anugerah Tuhan. Seluruh masyarakat ikut serta dalam prosesi ini, baik sebagai peserta maupun sebagai penonton. Jadi semuanya menciptakan suasana yang penuh dengan semangat dan kebersamaan. Maka di dalam memperingati ini, kalau di sini tidak ada gunungan, tetapi kita mementaskan wayang kulit. Yeah. Kebetulan tanggal 15 malam menjelang malam satu suro kemarin, kita di Indrapuri Pekanbaru ini mengadakan pentas wayang kulit untuk menjelang tahun baru suro. Itu sudah merupakan suatu menguri-uri budaya peninggalan pada zaman Majapahit. Ya. Nah, sekarang akan kita sampaikan bahwa Grebeg Suro pada masa kini, meskipun zaman sudah berubah, tradisi Grebeg Suro masih dilestarikan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Yogyakarta atau dan di Surakarta atau Solo. Dua kota ini dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa dan tetap mengadakan upacara Grebeg Suro setiap tahunnya. Jadi setiap tahun di Yogyakarta dan di Solo itu tetap mengadakan Grebeg Suro atau arah-arahan menjelang malam satu suro. Ya, dari sejarahnya memang dari keraton atau dari Jogja dan Solo ini ada keseimbangan untuk melaksanakan yang dinamakan Grebeg Suro. Nah, di Yogyakarta Grebeg Suro menjadi bagian dari perayaan sekaten. Ya. Jadi kalau Grebeg Suro di Yogyakarta itu namanya sekaten dan diiringi oleh gamelan yang khusus untuk Grebeg Suro tersebut. Maka sekaten itu diadakan untuk menyambut hari raya atau dengan disebut dengan juga kalau muslimnya hari raya Maulid Nabi atau dan tahun baru Islam. Ya, prosesi ini diawali dengan kirab yang membawa gunungan besar yang berisi hasil bumi. Tadi di atas sudah kita urekan. Lalu gunungan tersebut, kalau dulu di apa ya, dirayah oleh masyarakat, sekarang dibagikan ya, nah, dibagikan kepada masyarakat. Masyarakat Yogyakarta menyambut acara ini dengan antusias karena selain berbagi sarana, ya, selain berbagi sarana, berdoa dan berharap, Grebeg Suro juga menjadi ajang mempererat tali persaudaraan di antara warga satu dengan warga yang lainnya. Itu yang diadakan di Jogja. Sekarang diadakan di Solo. Grebeg Suro juga menjadi bagian dari perayaan untuk menyambut tahun baru Islam. Prosesi di Solo diwarnai dengan arak-arakan dan penyajian gunungan yang melambangkan kesejahteraan bagi warga. Salah satu ciri khas Grebeg Suro di Solo adalah adanya pertunjukan wayang kulit dan berbagai tarian yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Selain di Yogyakarta dan di Solo, Grebeg Suro juga diadakan di beberapa daerah selain dengan ciri khas masing-masing. Beberapa daerah di Jawa atau di Jawa Timur seperti Malang dan Mojokerto juga melaksanakan upacara serupa dengan sedikit perbedaan dalam pelaksanaan. Namun, inti dari acara tetap sama, yakni sebagai bentuk rasa syukur dan harapan akan kemakmuran di tahun yang baru. Nah, itulah yang dilaksanakan di beberapa daerah, di samping di daerah Yogyakarta dan Solo, juga beberapa daerah yang ada di Jawa juga melaksanakan, karena ini adalah merupakan nguri-uri budaya yang nantinya supaya budaya itu tidak musnah dimakan tahun atau dimakan zaman dan hilang karena budaya-budaya modern yang datang dari tetangga-tetangga kita. Makanya kita pertahankan ada gerbek suro, ya, ada tuh pertunjukan-pertunjukan, ya. Nah, selanjutnya makna dan sosial budaya gerbek suro. Gerbek suro tidak hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang sangat penting. Tradisi ini mengajarkan masyarakat untuk selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan, serta mengingat pentingnya kebersamaan dalam menjaga keharmonisan antar warga. Pemberian, ya, pemberian gunungan yang berisi hasil bumi kepada masyarakat merupakan simbol pembagian rezeki dari kekayaan adil bagi semua lapisan masyarakat. Jadi gunungan itu tidak direbut, tetapi sekarang ini sudah dibagikan, ya. Kalau memang pada waktu kecil kami masih di Jogja atau masih di Solo, itu memang berebut, ya. Karena kita dalam tradisi tersebut namanya itu ngalap berkah, artinya berkah dari keraton itu supaya melimpah kepada masyarakat, ya. Karena apa? Karena dia yakin dan percaya bahwa apa yang didapat itu nanti akan melimpahkan dan akan menambahkan rezeki, ya. Karena orang Jawa

0: di pasar itu dibawa, bukan mereka itu merokokan sirik, tidak, karena dia sudah percaya bukan itu supaya dagangannya laris. Nah itu kan memohon juga, bukan kita kami memasang ini supaya laris, enggak, dia memohon kepada Tuhan itu karena dia sudah percaya dengan apa yang didapat, apa yang ditemukan atau yang dikasih oleh-oleh namanya, yang itu diletakkan di usahanya, ya, usaha apapun, ya. Nah, itu. Nah, maka selain itu, Gerbek Suro juga menjadi ajang untuk melestarikan budaya Jawa seperti tari-tarian, musik, gamelan, dan wayang kulit. Melalui perayaan ini, generasi muda dapat mengenal dan mempelajari kekayaan budaya mereka, serta menjaga agar tradisi ini tetap hidup dan berkembang. Makanya kalau kita sebagai orang tua ini tidak memberikan pengertian-pengertian pada yang muda, nanti tradisi-tradisi ini akan musnah, hilang dimakan bumi.
1: Iya.
0: Sama juga yang tradisi-tradisi Melayu, kalau tidak diberikan kepada anak-anak generasi muda, ya nantinya juga akan hilang juga. Nah, makanya budaya ini merupakan suatu kekuatan untuk menyatukan bangsa dan menyatukan suatu hal-hal yang kiranya tidak menyenangkan kepada orang lain, tapi kalau dengan keberadaan budaya ini mereka akan bersatu padu, saling silaturahim. Gerbek Suro Majapahit menjadi warisan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Jawa, baik dari segi sejarah, agama maupun sosial. Meskipun telah berlangsung berabad-abad, tradisi ini masih hidup dan berkembang serta terus menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Melalui Gerbek Suro ini, kita tidak hanya merayakan Tahun Baru Islam, tetapi juga merayakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Gerbek Suro ini tidak hanya sekedar ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara warga dan mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan budaya lokal dengan terus melestarikan tradisi. Ini kita dapat menjaga identitas budaya kita dan mengenalkan generasi mendatang akan warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Nah, itulah apa yang kita bisa kita sampaikan pada siang ini. Mudah-mudahan ini kalau mungkin kita nanti ada waktu dan kesempatan, kita bisa bertemu dengan acara-acara seperti ini
1: dengan topik yang menarik lagi,
0: topik yang menarik, ya, karena kita harus mengungkap tradisi-tradisi Jawa.
1: Biar semua pendengar kita tahu, Cituan dan Puan tahu yang ada di sini, masyarakat yang merantau, ya, masyarakat Jawa yang merantau, yang regenerasi, ya, Pak Kawit, ya. Karena mereka wajib harus mengetahui pengetahuan ini.
0: Dan kita memberikan pengetahuan itu dengan secara tulus. Yang kedua, yang mendengar pun harus yang secara tulus juga. Kalau kita mendengar merasa dipaksa, wah, beginilah itu kan. Nah, itulah makanya tradisi-tradisi Indonesia ini kan banyak sekali, ya. Nah, budaya-budaya ini kan dari Sabang sampai Merauke ini, ya. Kebetulan kami sebagai orang Jawa di sini ditunjuk sebagai budayawan Jawa, ya, semampu kita menggali pelajaran-pelajaran seperti ini supaya yang tidak tahu menjadi

0: jadi tahu, yang belum tahu oh seperti itu gitu ya.
1: Jadi ini memang sangat penting untuk regenerasi saat ini karena petua-petua budayawan yang memberikan informasi terkait dengan kebudayaan masing-masing daerah ini wajib diketahui ya. Karena kalau bukan mereka siapa lagi yang meneruskan nanti ya.
0: Iya. Nah, kalau tidak kita berikan seperti itu nanti dia ya mungkin terpengaruh oleh budaya luar ya kan. Nah, sekarang aja kalau kita tidak bisa membentengi dalam budaya-budaya ini mungkin ya bisa hilang, kita tidak tahu kemana hilangnya ya ini. Kami harapkan supaya generasi-generasi muda itu mau mempelajari, mau menyimak dan mau bertanya, nah itu nanti bisa meneruskan gitu loh maksudnya, bukan yang udah tua-tua seperti kami ini kebetulan ya. Nih yang diharapkan itu besok ada penyambung lagi, ada generasi lagi gitu loh.
1: Setidaknya harapan Pak Kawit nih ada generasi yang mencintai budayanya dan mendalami. Dan mempelajari ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Dari kesimpulan yang Pak Kawit sampaikan silakan.
0: Iya. Terima kasih untuk kesimpulan, untuk tradisi-tradisi tadi, supaya para pendengar dan para anak-anak muda ya ini menggemarilah budaya-budaya kita ya, budaya yang ada di Indonesia, terutama khususnya karena ini siaran budaya Jawa ya, budaya Jawa inilah sejarah-sejarah kita buka bagaimana sejarahnya. Karena tanpa kita ada sejarah mungkin kita akan buta di dalam pengetahuan pada masa lampau gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan bisa dimanfaatkan bagi para pendengar dimanapun berada ya. Kita sekilas mengajak kebersamaan kita dan supaya budaya itu merupakan suatu perwujudan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan mempertahankan NKRI dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap jaya.
1: Oke, terima kasih Pak Kait. Ini sangat penting memang, generasi muda harus bagaimana terus mempelajari, mengetahui dimanapun kalau ada keinginan pasti akan bisa kita mendapatkan ilmunya, ada buku sekarang ada zaman teknologi, ada internet, ada pokoknya semuanya kalau kita punya keinginan untuk mempelajari budaya semuanya. Petua-petua kita juga masih ada, budayawan-budayawan kita juga masih ada dan kalau kita ingin tahu pasti kita akan bertanya ya. Harapannya semoga regenerasi untuk mencintai budaya selalu ada ya, apalagi yang jurusan-jurusan budaya ya Pak Kawit dalam melanjutkan sekolah. Nah, ini sangat penting sekali yang mencintai budaya. Kami juga ucapkan terima kasih Cik Tuan dan Puan yang sudah bersama kami dalam obrolan komunitas. Kita bahas terkait dengan Grebet Suro Majapahit, tradisi yang melestarikan warisan budaya. Kami juga ucapkan terima kasih Pak Kawit sudah berbagi informasi terkait dengan budaya, karena memang budaya kalau bukan kita siapa lagi. Kita generasi-generasi muda inilah yang akan melanjutkan estafet selanjutnya ya. Dan Cik Tuan dan Puan, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

RKI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya riau.

0: lah hai Nurlin.
1: Rumah FM, suara budaya Riau.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
1: atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Cidonopon bersama kami program 4 pada program informasi kesehatan dan pendidikan. Kali ini info pendidikan berkaitan dengan budaya belajar di era digital, di mana mengubah paradigma pendidikan menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan tanpa batas ruang dan waktu. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan perangkat gawai, platform kursus, daring, e-book, hingga teknologi kecerdasan buatan AI yang memungkinkan akses mandiri dari mana saja. Selain fleksibilitas, budaya belajar saat ini memiliki beberapa karakteristik utama. Kolaborasi dan berbagi, fokus pada the culture of knowledge sharing, di mana peserta didik lebih mudah berdiskusi di lintas wilayah melalui forum online dan media sosial. Pembelajaran terpersonalisasi, teknologi adaptif memungkinkan materi disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing individu. Tantangan budaya instan, kecenderungan mencari jalan pintas atau jawaban cepat di internet dibandingkan memahami konsep secara mendalam. Berikutnya keterampilan literasi digital, di mana kebutuhan akan kemampuan menyaring informasi, mengecek fakta, serta menjaga etika di ruang digital. Beberapa pendekatan yang bisa diterapkan, atur tujuan belajar yang jelas, kurasi sumber belajar, kembangkan digital skill, di mana asah kemampuan dalam mengevaluasi sumber informasi, memanfaatkan AI secara etis, dan melindungi privasi digital itu sendiri.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Ria.

0: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kita nampak Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Riau Andre Adrianda menyoroti sejumlah isu penting dalam rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda menyampaikan pandangan umum praksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ pemerintah daerah tahun 2025. Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, serta ketenagakerjaan lokal. Andre menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya terkait penanganan stunting, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau. Ia juga menyoroti kurangnya kepedulian sebagian perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar, termasuk kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Menurutnya masih ada desa-desa yang belum merasakan dampak signifikan dari program CSR dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Lebih lanjut, Andre menegaskan agar organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dapat lebih fokus dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, terutama melalui sektor ketenagakerjaan, kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Rianto, merespon masukan DPRD tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dengan sinkronisasi terhadap berbagai usulan yang disampaikan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mempertimbangkan aspek anggaran dalam menindaklanjuti berbagai catatan dan masukan dari DPRD, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Jadwal demikian kabar berita pukul 11. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cinta Rompuan, pergantian tahun ajaran baru merupakan momentum juga bagi UMKM untuk melipat gandakan omzet. Pelaku usaha di sektor perlengkapan sekolah, konveksi seragam, percetakan hingga kuliner dapat meraih lonjakan permintaan jika jeli menangkap peluang kebutuhan pelajar dan orang tua. Momen musiman ini membawa dampak berbeda tergantung pada jenis usaha. Beberapa evaluasi peluang dan tantangan utama bagi UMKM saat pergantian tahun ajaran baru. Yang pertama, peluang emas berbagai sektor UMKM seperti konveksi dan toko seragam. Puncak permintaan terjadi untuk seragam sekolah, atribut pramuka, dan perlengkapan olahraga baru. Alat tulis dan toko buku, penjualan buku tulis, sampul, tas sepatu, dan perlengkapan kelas lainnya meningkat tajam. Percetakan, kebutuhan percetakan label nama, sampul buku khusus, hingga perlengkapan MOS atau OSPEK.

0: dekat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: Kita harapkan pulang kuliner masa pergantian tahun juga, di mana pesanan makanan atau snack untuk kebutuhan MOS, harapan orang tua murid atau penyambutan siswa baru. Tantangan yang dihadapi manajemen arus kas, pelaku usaha yang seringkali harus menambah stok bahan baku atau memproduksi barang di awal, membutuhkan modal tambahan sebelum pembayaran dari konsumen cair. Persaingan harga dengan retail besar atau produk impor yang lebih murah seringkali menekan margin keuntungan. Tenggat waktu yang ketat untuk efisiensi tinggi dalam produksi agar pesanan seragam atau alat tulis dapat selesai tepat waktu sebelum sekolah dimulai. Lakukan bundling produk buat paket hemat, misalnya paket alat tulis lengkap atau paket seragam kaos untuk menarik minat orang tua. Optimalkan pemasaran digital, manfaatkan media sosial untuk promosi lokal. Dapat menaruhkan sistem pre-order jauh hari untuk mengurangi risiko barang tidak terjual.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Cinta dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru mulai melakukan pembangunan saluran drainase di Jalan Embun Pagi, Kecamatan Parpoyan Damai, sebagai langkah mengatasi persoalan genangan air yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Pembangunan tersebut dilakukan setelah Pemkot Pekanbaru menerima laporan warga terkait kondisi drainase yang tidak berfungsi optimal, sehingga menyebabkan kawasan tersebut kerap mengalami banjir saat hujan turun. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pembangunan drainase menjadi tindak lanjut langsung atas aspirasi masyarakat yang membutuhkan penanganan segera. Ia menyebutkan proses pengerjaan telah berjalan dan diharapkan dapat segera selesai agar manfaat bisa dirasakan masyarakat. Drainase baru tersebut nantinya akan terkoneksi dengan saluran di Jalan Cengkeh yang menjadi jalur menuju anak Sungai Sair. Dengan koneksi tersebut, aliran di kawasan sekitar diharapkan dapat lebih lancar ketika intensitas hujan meningkat. Wali Kota menegaskan Pemkot Pekanbaru terus melakukan penanganan banjir secara bertahap melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur drainase berbagai wilayah. Ia juga menjamin masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun agar tetap berfungsi maksimal dalam jangka panjang. Kita akan selesaikan secara berangsur-angsur untuk drainase yang sudah dibangun. Kita mengajak warga agar sama-sama menjaga infrastruktur yang ada. Pembangunan drainase Jalan Embun Pagi diharapkan menjadi salah satu solusi mengurangi titik genangan serta meningkatkan sistem pengendalian air di kawasan Marpoyan Damai. Demikian kabar berita pukul 12. Kabar berita selanjutnya kami sampai kita simak nanti pukul 13, pukul 14, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth. Selamatkan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: RRI di udara program 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
4: Tuh kaum muslimin muslimat Pekanbaru dan sekitarnya, waktu sholat fardu zuhur pula bagi kita. Hari ini masuk pukul 12.23 menit. Dan ini pukul 12.20 kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur hari ini.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: orang sembarangan tuh.
1: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kita nombor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Pada pagi, maksud kami hingga beberapa sebagian Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Bengkalis dan Kabupaten Siak dan juga Kota Pekanbaru. Ditambahkan memasuki malam hingga dini hari, potensi hujan masih berlanjut di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kuansing, sementara daerah lainnya diperkirakan mengalami kondisi udara kabur, cerah berawan hingga berawan. Selain itu, BMK juga mencatat suhu udara di Riau sekisar antara hingga 23 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban mencapai 55 hingga 99%. Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut di wilayah Riau diperkirakan berada pada kisaran 0, hingga 1,25 meter atau masuk kategori rendah. Meski tinggi gelombang berada pada kategori rendah, masyarakat yang beraktivitas di laut tetap diminta untuk memantau perkembangan cuaca sebelum berlayar.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
7: Pro 4 FM, suara budaya ring.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan pangkalan khusus bagi pengemudi ojek daring di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menata kawasan terminal pada 3 Juli kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan keberadaan pangkalan tersebut diharapkan mengakhiri kebiasaan pengemudi menunggu penumpang di bahu jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Menurutnya, fasilitas tersebut juga memberikan ruang tunggu yang lebih aman dan nyaman bagi pengemudi ojek daring. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi memastikan Tari Ujungan siap tampil pada Festival Lima Gunung ke-25 yang digelar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Pemilik Sanggar Seni Kusuma, Anjar Purwani, mengatakan sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan Tari Ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Pop. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Airnet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar gak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po pendengar Perempat dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat gak?
1: Sehat dong, harus ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Nah, mungkin makanya gitu, nanti gitu, kita bahas, Jim.
1: Bang Jo, ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Ya. Oke, siap, nggak apa-apa, bersama Raden Nganten Adiasworo. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng suwun rayu-rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta, Jogja? Sehat selalu, Bu.
1: Sehat dong.
2: Semuanya,
1: Bu. Semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutresno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066.
1: Oke,
2: monggo bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: ya Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga, dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
3: Baik, Ji, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Ini sesaji, ya, sesaji itu dalam anak sesaji, sesembahan, ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama itu sama. itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Nah, kalau dalam tradisi atau adat ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, simak di diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng, ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan aku cinta
2: kamu. Leras betul sih.
3: Wah penyantunan. Seperti itu. Nah, sama ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jebuor?
3: Begitu maknanya sesaji, Mas.
2: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Nje. Doa yang diwujudkan mungkin seperti itu, Nje, Bu Waro, Nje. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Nje. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Waro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu aja, hingga mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali, tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang sederhana, tapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran
2: ya, leras.
3: Aku sudah hamil 7 bulan. Pernikahan, jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur. Sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
3: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa? Semesta ini kita apa? Ke dunia ini dia berpindah ke surga. Nah, itu namanya tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan, tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga ya, Bu.
3: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Sego megono nggak tahu nih kok.
3: Sebenarnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Je.
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
3: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Tujuannya ya, tetap sama, itu dia.
3: Setumpeng yang mungkin kok aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
2: warna-warni ngaten niku nggih, Bu.
3: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
3: adalah mewujudkan sucinya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Biru itu pengharapan, keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menikah, Je?
3: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin untuk air minum juga, untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tutup.
2: Aha.
3: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
2: Je.
3: Ya mas ya, itu berbeda.
2: Jangan, aduh, ya. Benten nanti ya buara ya itu jam ya. Saat beda.
3: Bilang sih.
2: Artinya. Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
3: Oh, iya. Nah,
2: menapa itu buara? Je.
3: Yang metu kudu mempeng.
2: Yang metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini Bang Jo?
1: Ora mas.
2: Ora. Ngerti nih kibu ora Bang Jo.
3: Artinya.
2: Artinya.
3: Kita keluar menjalankan kehidupan itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun, itulah tumpeng.
2: Nah, itu lempeng tadi mempeng itu juga ngatan Jaya Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jaya Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Buara, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Buara?
3: Betulnya sebetulnya. Saya dari tahun 2010 sudah pernah saja saya sudah melihat nah itu dia zaman dulu itu tetap berpuasa
2: terlebih dahulu berarti ya.
3: Dia melihat mungkin pada waktu dia mencoba seperti ceritanya Joko Tarub Curi Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya,

0: mau menikah dengan midodareni itu, pria itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti umurnya ya, memake up pria itu bisa berubah atau manglingi.
1: Oh, berubah atau manglingi.
0: Juga agar apa keselamatan juga, keselamatan yang dirinya dan keselamatan yang mereka.
1: Nah itu dia, dari dulu memang dilakukannya seperti itu kata Jebuar aja.
0: Tapi pun demikian, sedangkan kita mau menyalakan dupa itu ada doanya. Ya, tidak hanya menyalakan itu ada doanya. Itu juga kepada siapa. Nah seperti itu.
1: Nah,
0: misi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan dupa itu ada jawab dupa. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu pasti terus tiap pagi terus juga itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan atau tidak. Itu seperti ini rasa syukur. Itu kalau kita lihat cek loh mas ya, apa yang dia masak ada waktu di situ ya, kan disisihkan dulu, bukan disisakan, dicurahnya dalam artinya, tapi

0: Ah, jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih, sajen itu sebagai sesuatu yang misti seperti itu, atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bupon sendiri bagaimana menanggapinya?
1: Saya tidak pernah, kalau dari saya, saya pribadi, justru itu ungkapan yang luar biasa.
0: Ingatan sih.
1: Kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita, ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal, itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak kebajikan lah, cuman kembang, cuman minum, cuman makan.

0: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeneng Pak Haji. Nah, itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi kan Bu Waran ya. Kalau juga tadi Bu Waran menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu Bu Waran. Kalau dari sajennya sendiri apakah ada perbedaan ngaten Bu Waro terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngaten ya?
1: Tujuannya itu tetap sama.
0: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
1: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan. Ya. Jadi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi seperti contohnya Nyun Sewu ini dalam bunga ya, bunga mawar, atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan ya. Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu Kamboja tetapi yang tidak dimakam ya, dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai ya. Itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo ya. Jadi setiap daerah apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu kalau memang adanya itu, adanya bougainville, mau adanya apapun itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa, dan jawab kita.
0: Aha, begitu, berarti memang ucapan itu tadi ngaten Jeh Bu Waran. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu Bu Waran, bagaimana Bu Waran melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga, atau mungkin malah justru acuh seperti itu Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
1: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya, tapi mereka bingung, meng-meli saja, cuma ikut saja duduk disirami, tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu, satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti juga adanya di daerah Gampeng yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
0: Ada apa?
1: Bekas Kak Jumat.
0: Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu,
1: Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah, itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya, seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa. Nah, itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan membersihkan desa dengan gunungan, dan hasil panen kita, dan aku bisa untuk rayakan berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
0: kan? Menikannya berbagi ngapem.
1: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka

0: wujud kita.
1: Nah itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Kita nyebar aja.
0: Jangan sampai muda sekarang maupun seperti saya. Sosok rambut deng, nggak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, justru mereka dirangkul. Mas, gue, le, ayo, ayo ikut gawe itu tadi. Itu juga foto mbak. Lu, kok pusoko barang ini gak ada di jamas di keramik ngopo? Nyembah terus tuh mas, mas. Kalau nah. Oh, itu ada maksudnya.
1: Yeah.
0: Kita lahir itu mesti ada ya. Kita lahir ada tanggalnya, Neptunnya, Neptunnya.
1: Yeah.
0: Ya. Kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilan.
1: Punya saudara ya, kembar.
0: Mas Gilan juga punya saudara kembar.
1: Sinten Buwara, Buwaram lah yang lebih ya. Tahu ini.
0: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari Ari, sedulur papat limo panjang.
1: Oh, Kakang Kawah Adi Ari Ari sedulur papat limo panjang.

0: ya kan, pitulungan.
1: Pitulungan, pertolongan menika ngaten Cik Buar aja.
0: Sedang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula jawa.
1: Itu.
0: Untuk kita agar selamat.
1: Selamat.
0: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
1: Ngelaku prihatin ngaten Cik Buar aja. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi sedulur papat limo pancer, jadi semuanya memiliki itu Jeh Buaron Jeh, termasuk Bang Ju juga ini berarti Jeh.
0: Oh punya.
1: Tadi Bang Ju juga ada, Bang Ju itu sedulur papat limo pancer.
2: Okay.
0: Nah, kawat
1: kawat di hari-hari.
0: Kan tawa adalah air ketuban yang keluar saat lahir.
1: Oh, makanya disebut kakak, ngata aja kakang, gitu.
2: Oh.
0: Okay. Itu air untuk melicinkan caranya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
1: Oh, ngata. Pemaknaannya di situ aja Bu Aranje.
0: Jadi keluar. Sama apa tali tutup di leher, makanya disenamakan kalung usut. Mungkin kayak menjadinya anak kalung usut, aku ben kalung, aku dulu kalung usut lo, berarti ganteng cantik pakai apa saja cocok.
1: Oh,
0: seperti itu, jadi akan kawah tuh kawah dulu dulu ari-ari. Nah setelah itu adalah getih, getih itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah, seperti itu. Kemudian pusar atau tali pusar.
1: Nah, nyata ya, Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri, nyata ya, Bu.
2: Itu dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu War dan juga Mas Gilang ya.
0: Aku menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
1: Oh, ngata. Sangkan paraning dumadi.
2: Oh, po artine.
1: Artine apa Bu War itu? Jeh ngaten, Jeh Bu War. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
2: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu War dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro 4, mau itu yang telepon di Pro 4 Yogyakarta ataupun yang di Pro 4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-nya, yang kalau dari Pro 4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
1: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
2: Oh, oke, siap. Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po pendengar Pro 4, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: rumah adat di Nusantara.
1: Rumah adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Upolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perompat dimanapun berada, barengan Ayu Joritia dari Perompat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompat Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya, ya. Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompat Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Perompat ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: malam. Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Perompat Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan, dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu maksud. Dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara, Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mau mungkin ke Bu Woro juga ini nih, Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Je. Masih semangat, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro.
4: Monggo tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga, yang dari Jakarta tadi ada Pak Haris.
5: Nah. Pertanyaannya Bapak Haris. Iya. Rayu-rayu saya selalu Pak Haris, ya. Seperti dilancarkan
4: oleh Tuhan. Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan, ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan tradisi. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa, mungkin Batak ada, Kalimantan, itu juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan. Menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat

0: buat tradisi. Contohnya, Pak Hari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning, rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Nah, itu Pak Hari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Hari. Kita bisa ulang tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini, roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
1: Ada ya.
0: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potongnya. Syukur, aduh, hari ini bertambah, bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh ya. Dimakan juga itu adalah ucapan syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda mas. Untuk memahami makna kemudian konteksnya terlebih dahulu kita harus bisa tahu apa itu.
2: Itu dia.
0: Jadi, dalam praktiknya, dalam praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
2: Yang sebenarnya utama.
0: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat. Pilihan budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya praktik terbentuk dalam sukacita tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga. Tapi kita tetap harus menghormati.
2: Menghormati. Yang terpenting di situ, ya Bu Ora.
0: Juga selalu bisa tetap menghargai.
2: Leres. Ya gitu.
0: Contoh. Mati mau ini tidak apa-apa. Mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Tidak harus dengan menggunakan sesaji atau tumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau tumpeng saja bukan berarti
2: pendiam kan. Oke. Ngaten gitu nggih Bu Wara. Tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang ada
1: di Magelang. Mas Teo ya.
2: Bang Jon nggih.
1: Siap. Oke.
0: Mas Teo juga
2: kan. Nggih. Matur nuwun.
1: Terima kasih. Ya.
0: Siap. Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
2: Iya. Ya,
0: betul. Itu apa itu untuk persembahan. Ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitan kalau sekarang itu. Kita bunga ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi. Ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
2: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama saja ngaten Jaya Ibu Wara itu.
0: Itu juga menduakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah
1: kita. Oke.
2: Matur nuwun, terima kasih Ibu Wara.
1: Di sana sudah ada telepon yang masuk Mas Gilang?
2: Yang di telepon belum ada Bang Ju.
1: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta kita, boleh ya?
2: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju.
1: Ya udah. Maaf
2: nih, monggo.
1: Iya.
2: Sugeng siang, Sutresna Budaya.
3: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah
2: ini. Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
1: Iya, dengan siapa ini, Pak?
2: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini.
3: Pak Gidang pun person itu.
2: Ya, monggo. Ya dikenalkan terlebih dahulu, ini satu Indonesia loh ini.
1: Iya,
2: ya,
1: Pak.
3: Oke.
2: Ya.
3: Sebagai Sagio.
1: Sagio. Oke, silakan Pak Sagio pertanyaannya.
3: Ini mata maaf saya enggak bertanya.
2: Yeah.
3: Tapi di sini tadi kan berembuk.
2: Ya. Yeah.
3: Dengan mau bertemu itu loh Mas Gilang.
2: Nggih.
3: Besok tanggal mau pertemuan.
2: Oh, nggih. Itu nggih, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nggih, matur nuwun Pak Sagio.
1: Iya.
2: Nggih, terima kasih Pak Sagio.
1: Meet up ya bahasanya Mas, ya, betul, Mas Gilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
2: Oh iya, luar biasa.
1: Oh alah, podo di sana. Oh, di sini juga sama. Ada aja. Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
1: Iya, siap, silakan Cik Guria.
4: Iya,
1: silakan Cik Guria dipersingkat karena waktunya juga udah mepet ya.
4: Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan.
4: Gilang susu toijai. Namanya panjang.
1: Iya, Cegu punten boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
4: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Mbak Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cik Guria.
1: Oke, siap kalau gitu.
4: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
1: Terima kasih.
4: Salam budaya Nusantara.
1: Iya, Cik Guria di Jakarta. Monggo, silakan.
2: Ibu Waro.
0: Oke, terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
1: enggak ada. Ria. Cik Guria.
0: Oke, Bu Cik Guria, terima kasih sehat-sehat selalu, Bu ya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya. Bang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Ya, kenapa tidak bisa pisang emas ya, apa namanya itu betul sekali. Halo.
1: Iya. Silakan. Halo. Silakan Ibu.
0: Nah, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran. Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya. Satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman, atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta, ya. Tulusan itu mawar, kemudian melati itu melambangkan keharusnya nama baik, kemudian kesucian, ketulusan, itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga, dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
2: kebaikan.
0: Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon, itu adalah simbol penghormatan juga, dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu, tiga menjadi satu, ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi, ya. Ada melati, ada mawar, ada kenanga, ya itu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan di dipurehkan ya, ditaruh di badan, dipureh-purehkan gitu. Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin, ya kan? Dinginnya apa? Itu digunakan, bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apa, ya seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh boleh, ya tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh harus tiga, harus apa ini tidak, ya. Kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam, ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi biar semuanya

0: dan saya tadi mengatakan jawabnya. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya akan mengadakan pernikahan suci anak saya.
1: Oke, itu tentunya
0: bisa menghaburkan dan adanya tiga ini.
2: Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
1: Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Jay.
2: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas Gilang.
1: Hadir ini, Jay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, rahayu. Salam kenal, saya Ratma dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur, dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
2: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
1: Monggo Bu Woro bisa dijawab dengan singkat juga, juga untuk menutup juga
2: sekalian closing statement nih.
1: Kesempatan kita di siang hari ini. Monggo Bu Woro aja.
0: Ya, terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu tidak selalu harus berarti memanggil roh. Ya, maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya, yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga, ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan. Ya, kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil. Ya, untuk sekarang saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, kita kembali ke agama, mohon maaf bahwa Tuhan itu tidak kelihatan, kelihatan dan tidak kelihatan juga, ya. Kita tetap harus menghormati. Mungkin ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
2: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
0: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
2: Siap.
0: Penjelasan ini malam Jumat mau membakar kemuncang, supaya jangan sampai ada roh-roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Berarti tidak. Kenapa harus menunggu malam Jumat? Kalau jahat itu sudah berbahaya. Setiap hari Senin juga ada kok. Jadi tergantung jawabnya saja.
2: Iya.
1: Begitu Ji.
0: Satunya.
1: Ya, Bu Woro matur nuwun
2: sangat. Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
1: Betul,
2: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promat FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Bang Jo. Waalaikumsalam.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan untuk kategori kepemimpinan penguatan festive economy dan ekonomi perkotaan dalam Malam Anugerah Warta Kota Award 2026 Senin kemarin. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wiatmoko mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menegaskan dan mengatakan Pemprov DKI memiliki pilar industri dan jasa dalam mengembangkan kotanya. Salah satunya dengan gencar menggelar festival dalam rangka menyambut 5 abad kota Jakarta pada 2027 mendatang. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Festival Bunga Bandungan 2026 mampu memukau ribuan penonton yang memadati Jalan Raya Ambarawa Bandungan Kabupaten Semarang akhir pekan lalu. Konvoi peserta tidak hanya melibatkan 25 mobil hias dengan berbagai tema, tapi juga pasukan penari yang menampilkan ciri khas masing-masing. Ketua Perkumpulan Pedagang Petani Bunga Bandungan Kabupaten Semarang, Endro Pranoto, mengatakan bunga telah menjadi ikon Kecamatan Bandungan dan Kabupaten Semarang sejak era kolonial. Selain itu, kawasan Bandungan juga memiliki sejarah panjang budidaya bunga. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penyembah Tuhan dan puan dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersua kembali acara yang khusus kita saja sejak beberapa pekan terakhir bersama Lembaga Adat Melayu Riau ya, yakni Hasanah Budaya. Kita hadirkan setiap hari Selasa dan hari Jumat ya, pada jam 2 hingga jam 3 sore. Baik, untuk kali ini kita akan mengangkat tentang karya ekspresi ya. Dan alhamdulillah bersama kita pada kali ini ada Datuk Jeffrey Al-Malai. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kali keberapa ke sini?
1: Saya sudah
0: beberapa kali juga kalau di sebelah juga ada ya.
1: Di sebelah. Di belakang juga waktu live.
0: Oh iya dulu ya.
1: 3-4 kali lebih.
0: Baik, untuk Cetono Puan yang menyimak siaran kita pada kali ini, kami juga mengundang nanti untuk bersama-sama boleh bertanya langsung dengan Datuk narasumber kita, Datuk Jeffrey ya, untuk bertukar wawasan kah atau mungkin memang bertanya apa hal yang kita bincangkan pada siang kali ini. Kami akan tunggu nanti di 0761236006, 0761236006 untuk telepon langsung ya. Untuk pertanyaan layanan WhatsApp boleh dikirim sejak sekarang pun, nanti tinggal kami bacakan setelah jeda ya, di 0811-7600-959. Jadi itu khusus untuk pesan ya, bukan panggilan langsung, pesan saja. Silakan di 0811-7600-959. Sedangkan pesan telepon langsung itu tadi nomor 0761236006. Baik, bersama kami di studio kami berbincang-bincang dulu. Ini untuk membuka pembicaraan kita sebenarnya, apa yang dimaksud dengan sastra Melayu klasik itu sendiri, Tuan? Silakan.
1: Okay, baik. Kita berbincang tentang sastra Melayu klasik. Jadi ini sebetulnya sebutan yang sudah diakui dan dimaknai sebagai karya sastra yang berkembang dalam tradisi Melayu lama. Jadi bentuknya itu bisa ada lisan, kemudian terakhir ini sudah dituliskan gitu. Nah, kalau yang umum kita ketahui itu misalnya ada bentuknya itu seperti hikayat, syair, pantun, cerita rakyat, bahkan pepatah, petatah, petitih, sejarah, dan banyak lagi lah teks-teks tulisan dan lisan-lisan, keragaman lisan yang lainnya. Nah, yang terpenting itu dia disebut klasik itu bukan berarti ianya ketinggalan zaman, Pak. Tapi karena memang ia lahir dari tradisi lama dan memiliki nilai-nilai yang terus relevan dan hidup sampai hari ini. Itulah kira-kira Tuan.
0: Kemudian kalau kita kaitkan dengan Melayu Riau, sebenarnya apa yang membuat sastra Melayu klasik Riau itu menjadi penting?
1: Ya, saya kira Riau memiliki posisi yang sangat penting apabila kita membicarakan tentang sejarah sastra dan kebudayaan Melayu. Karena memang di Riau khususnya itu, di alam Melayu serumpun ini, tidak dapat dinafikan memang dari dahulunya sudah berkembang tradisi tulis, tradisi istana, tradisi keagamaan, tradisi intelektual Melayu yang cukup kuat. Kita bisa temukan misalnya karya-karya penting, tokoh-tokoh pengarang, pujangga, ulama, bahkan penyalin naskah juga. Jadi kalau kita bicarakan sastra Melayu klasik, tentu Riau tidak bisa di pisahkan dari pembicaraan seperti ini.
0: Kemudian beberapa bentuk sastra Melayu klasik seperti ada yang mungkin kita kenal sejak di bangku sekolah, kalau anak hari ini mungkin Anda belajar BMR ya. Ada hikayat, syair, gurindam, pantun. Itu kan kalau sebagian kami yang awam ini mungkin masih sukar membedakan mana hikayat, mana syair, mana gurindam ya. Kalau pantun jelas mungkin karena masih umum ya. Bisa mungkin dijelaskan secara sederhana satu persatu nih, Datuk?
1: Baik. Jadi memang ada beberapa bentuk dari sastra Melayu klasik itu yang pada umumnya kita kenal itu ya, ada hikayat, ada syair, ada gurindam, ada pantun. Bahkan di masyarakat kita di Melayu Riau ini mengenal juga misalnya mantra.
0: Mantra. Mantra. Kalau mantra itu tergolong klasik atau klasik, lama? Klasik. Oh, udah masuk klasik. Klasik.
1: Nah, masing-masing ini pasti punya ciri khas masing-masing. Kalau hikayat itu ceritanya panjang, cerita panjang, dan biasanya ditulis dengan bentuk-bentuk naratif atau prosa kalau ilmu sastra modern yang kita
0: itu ketahui. Itu isi semua ya?
1: Ya, dan biasanya itu berkisah tentang raja-raja, pahlawan, atau perjalanan tokoh, peperangan. Tetapi memang yang terpenting dari hikayat itu adalah hikayat itu pada masanya itu tidak hanya berfungsi sebagai bacaan atau hiburan, tapi justru sebagai media pendidikan moral, adat istiadat, dan keagamaan. Nah, kemudian di alam Melayu ini juga terdapat syair.
0: Ya, syair.
1: Syair ini banyak sekali saya kira di Riau ini.
0: Apa yang membedakan syair dengan gurindam? Mungkin bagian sebagian orang masih
1: ya,
0: mirip.
1: Kalau
0: ya,
1: syair ini dia punya punya,
0: kalau syair sama gurindam kedua-duanya sama isi semua kan?
1: Sama isi semua, tetapi
0: beda dengan pantun kan?
1: Gurindam dia punya irama yang untuk disenandungkan.
0: Oh, ada ciri khasnya sebab ya, akibatnya.
1: Ya, kemudian kalau syair itu bisa banyak sekali. Misalnya di Riau ini kita kenal dengan syair Surat Kapal yang ada di Inhu. Yang itu sudah diakui sebagai WBTB-nya Riau. Banyak lagi syair-syair yang ada di. Ya, jelas dia isi semua.
0: Isi semua.
1: Kemudian rimanya AAA semua. Kemudian syair ini terutama di Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, seingat saya sudah mendata ada sekitar belasan lebih irama syair di Riau ini.
0: Oh, jadi kadang kita dengar syair di penampilan, misalnya ada acara di satu tempat, tapi dengar lagi tempat lain kok agak beda. Oh, karena memang beda ya.
1: Iya, banyak sekali.
0: Bukan satu langgamnya, memang beda ya. Banyak memang ada itu. Ya.
1: Iya, banyak sekali kalau di Riau ini. Yang sudah terdokumentasi itu sekitar 8 atau 9, seingat saya begitu di Riau. Dan kita kaya dengan syair ini. Nah, sementara gurindam jelas dia punya format yang jelas, kemudian yang paling terkenal tentu dari tulisan Gurindam 12 Rajanya, Raja Ali Haji itu. Kemudian pantun ini saya kira semua sudah tahu ya, Pak, karena memang pantun pun sudah menjadi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Dan ya banyak ada pantun nasihat, pantun jenaka,
0: jenis-jenisnya
1: banyak sekali. Tapi pantun kita tahu dia sangat berbeda dengan syair karena rimanya ABAB, kemudian dia terdiri dari sampiran dan isi. Dua sampiran atas dan dua sampiran isi. Itu mungkin.
0: Sekilas mungkin yang umum hari-hari masih kita jumpai itu pantun ya. Bahkan mungkin termasuk di media hari ini kita melihat tadi itu di media sosial maupun betul. Di televisi misalnya kan ada dalam misalnya lawakan kadang ada juga disertai dengan pantun. Bagaimana Datuk melihat pantun hari ini? Kadang sesuai tidak dengan pakem yang seharusnya.
1: Iya, kalau saya melihat pantun dia memang harus saya begini, saya memandang sebuah budaya, produk budaya itu, mm-hmm. memang ada harus dibagi tugas. Ada yang menjaga dan melestarikannya, mm-hmm. kemudian ada yang mengembangkannya. Nah, begitulah dinamika sebuah produk budaya harus dilakukan. Mm-hmm. Nah, melihat fenomena hari ini, saya kira itu bisa diterima. Yeah. Karena memang di dalam secara teoritis juga pantun itu ada yang disebut dengan pantun mulia. Mm-mm. Nah, pantun mulia ini pantun yang memang menjaga kaidah-kaidah pantun.
0: Oh ya. Yeah.
1: Nah, tetapi kemudian ada
0: mungkin
1: pantun
0: kadang kita menyebut pakemnya.
1: Iya, pakemnya. Ya. Ada pantun yang modern hari mm-hmm. ini yang diucapkan berdasarkan kemampuan dari masing-masing.
0: Saya kalau kira sekarang ini lebih banyak nampaknya pantun
1: dua kerat.
0: Iya, pantun karmina apa istilah, pantun singkat. Pantun
1: dua kerat.
0: Mungkinnya singkat-singkat, mungkin biar mudah menyambungkan ke isinya, misalnya. Ya, bahwa duku buah semangka, masak begitu ya? Ya, begitu ya. Singkatnya gitu.
1: Nah, itu itu tidak termasuk dalam pantun mulia, karena pantun mm-hmm. mulia itu selain daripada menjaga rima, mm-hmm. kemudian kalau bahasa apanya, antara sampiran dengan isi itu sebenarnya memiliki
0: makna.
1: Gambaran makna yang hampir sama.
0: Walaupun dia sampiran, tapi tetap tidak sembarang di asal A, B, A, B gitu ya.
1: Kalau yang saya pelajari selama ini disampaikan oleh guru-guru saya, orang dulu kalau misalnya berpantun, mm-hmm. ketika dia mengucapkan sampiran, mm-hmm. itu lawan pantunnya itu atau lawan orang yang mendengarkan pantun itu sudah bisa menebak dia akan memberi nasihatkah, isinya nanti atau marahkah atau berlucukah, artinya
0: atau menyindirkah.
1: Dua sampiran
0: gitu
1: ya. Awal itu sudah menunjukkan, sudah memberikan
0: gambaran
1: daripada apa yang disampaikan. Nah, begitu pantun mulia itu, Pak. Tapi kalau pantun hari ini, saya melihat kegairahan dari masyarakat hari ini untuk berpantun, saya kira itu patut diapresiasi. Karena memang kehendak daripada ketika pantun diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia, dia memang harus dipraktikkan sehari-hari. Saya kira selama itu menjaga kesantunan berbahasa, silakan saja. Tidak masalah.
0: Ya. Kalau ya mungkin saya mungkin tidak apa termasuk yang boleh dikatakan agak suka juga berpantun, tapi saya hasil hari ini belum sampai kepada yang Datuk sebutkan apa tadi dia pantun
1: mulia
0: ya. Tapi yang penting rimahnya saja dulu yang baru dapat, cuman tapi tetap menjaga kaidah supaya bahasanya tidak terlalu vulgar atau ya. Tetap menjaga kosakata yang patut. Mungkin ya. Yang umum misalnya apakah ini bisa disebut masih menjaga apa yang tadi tuh kaidah tadi atau pakam yang tadi, misalnya kalau yang umum misalnya begini, berdahan dan pohon selasih tumbuh subur di tepi telaga, saya ucapkan terima kasih Tuhan sudah bersedia hadir bersama gitu.
1: Ya itu saya kira itu masuk kategori pantun mulia.
0: Masih
1: itu.
0: Bisa ya.
1: Iya. Tadi yang saya coba ini kita coba analisa bagaimana pantun
0: berdahan dan pohon selasih.
1: Ya.
0: Tumbuh subur di tepi telaga.
1: Ya, berdahan-dahan pohon selasih. Mm-mm. Ada banyak di sana, Datuk. Mm-mm. Ada banyak pohon selasih. Tentu ketika pohon itu banyak, berdahan-dahan, tentu dia nampak indah. Apalagi dia hidup di tadi?
0: Tepi telaga.
1: Tepi telaga. Mm-mm. Bukankah itu sebuah keindahan?
0: Jadi kita mengambil sih sama A-nya itu.
1: Nah.
0: Sih-nya nanti terima kasih.
1: Ya, A-nya isinya, isinya adalah mengucapkan?
0: Saya ucapkan terima kasih. Tuhan telah hadir bersama gitu.
1: Nah, kan maksud saya mau membahasakan ke bahasa awam itu maksudnya ini. Ketika sampiran awal didengar, sampiran 1 dan 2 didengar, yang terbayang di dalam imajinasi kita adalah sesuatu yang indah.
0: Yeah.
1: Bahwa kemudian isinya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir juga adalah menunjukkan keindahan dalam tanda kutip kesopan santunan berbahasa orang Melayu. Nah, itu yang dimaksud dengan ada gambaran sampiran awal, kemudian isinya itu sama. Kan sangat berbeda, Datuk, misalnya kalau pantun-pantun kebanyakan.
0: Kalau ya, kalau pantun-pantun yang umum tadi kan sering misalnya begini saja. Pon Selasih tepi telaga. Terima kasih ya. Nah, kayaknya kurang, memang boleh juga, tapi di pada kalau yang empat baris tadi lebih santun rasanya. Ya.
1: Bahkan kadang untuk menjaga rima saja, misalnya dari Pekanbaru ke mana? Dari Pekanbaru misalnya ke Kuansing, sampai ke Kuansing membeli belacan misalnya. Nah, kadang-kadang konteks pun hari ini kan tidak terjaga dengan baik, karena belacan itu tentu banyaknya di
0: pesisir,
1: di Bagan, di Bekalis. Tetapi saya kira itu tadi saya katakan kegairahan masyarakat untuk berpantun, saya kira itu patut diapresiasi. Nah, kalaupun belum sampai memahami hakikat pantun mulia itu, saya kira itu kan proses saja. Tetapi gairahnya itu dulu menghidupkan pantun. Karena memang setahu saya dari guru saya itu, ya orang berpantun zaman dulu itu kan memang adalah komunikasi sehari-hari. Supaya orang tidak tersinggung, maka nasihat diberikan dengan berpantun. Semoga agar segala urusan bisa tercapai, keinginan tercapai dengan baik, maka dimulai dengan berpantun. Nah, itu menjadi alat komunikasi kita hari ini. Itu mungkin.
0: Jadi sekilas tadi kita kan Datuk sudah gambarkan secara umum syair, gurindam, kemudian pantun yang sendiri yang agak kita bahas sedikit ya sekilas. Jadi intinya sastra Melayu klasik itu bukan hanya untuk dikarang atau dibaca ya, tetapi juga membentuk perilaku.
1: Ya, itu yang saya kira yang kita harus kita garis bawahi, bahwa sastra bagi orang Melayu itu adalah menjadi media untuk edukasi. Jadi orang belajar nilai hidup melalui pantun, syair, hikayat, gurindam. Karena itu sastra Melayu klasik bisa disebut sebagai, ya kalau tidak berlebihan kita sebut sebagai sekolah kehidupan bagi masyarakat Melayu. Karena apa? Karena memang di dalam sastra klasik Melayu itu juga tersimpan warisan bagaimana cara orang Melayu berpikir, bagaimana cara mendidik, bagaimana cara orang Melayu menjaga adab, dan bagaimana cara orang Melayu mempertahankan nilai-nilai universal itu.
0: Misalnya tunjuk ajar ya, kayak melalui tidak langsung, kalau mungkin bahasa sekarang misalnya sembahyang lana. Ayo sembahyang, tapi kalau dia sampaikan melalui apa dalam bentuk pantunkah apa kan mungkin bentuknya akan beda ya.
1: Kalimat perintah disandingkan dengan kalimat yang indah-indah, tentu kita lebih senang mendengar kalimat-kalimat yang indah. Nah, karena pantun, karena hikayat saya ini bagian dari sastra. Nah, fungsi sastra itu fungsi dari sastra itu kan sebenarnya menggugah, dia menggugah. Jadi ketika ada kata-kata perintah, kata-kata amanah, kata-kata nasihat, ketika dia disampaikan dengan bahasa-bahasa yang indah, maka dia dapat menggugah. Nah, itu makna fungsi pantun bagi orang Melayu itu.
0: Baik, kemudian apakah bisa disebut sastra Melayu klasik selalu berbentuk tulisan? Kalau dulu kan lisan ya. Kalau sekarang kan macam mana Datuk melihatnya?
1: Ya, jadi kalau saya melihat pada mulanya memang sastra Melayu klasik ini adalah lisan. Kita bisa temukan hari ini tuh banyak sekali sastra-sastra lisan yang ada di Riau. Yeah. Misalnya kalau kita pernah dengar Bakoba di Rukan Hulu.
0: Yeah,
1: kemudian di Pelelawan itu ada Nyanyi Panjang. Kemudian yang lain-lain syair-syair.
0: Bagandu
1: di Kampar. Malala di Kampar juga ada. Itu bentuk dari, menurut bagi saya itu Melayu klasik. Dan itu seperti awalnya begitu. Lalu kemudian ketika perubahan zaman dan teknologi, barulah kemudian dia dituliskan. Pantun juga awalnya adalah lisan, lalu kemudian ditulis oleh seseorang, barulah dia menjadi bentuk tulisan itu.
0: Baik, kemudian kalau berbicara tentang sastra Melayu klasik Riau, seperti di awal tadi kita sudah menyinggung sedikit, biasanya nama Raja Ali Haji ini sering disebut. Mengapa ini penting? Selain Gurindam 12 itu sendiri, mungkin karya-karya lain yang mungkin sebenarnya banyak ya, itu salah satu saja. Mungkin yang lainnya mungkin, tapi tidak banyak yang tahu. Apa kira-kira?
1: Raja Ali Haji tentu menjadi simbol kekuatan sastra Melayu. Karena memang beliaulah, di era beliaulah kemudian, beliau dan kawan-kawanlah, bahasa Melayu itu diakui sebagai bahasa Melayu tinggi. Karena ada banyak sekali karya-karya dalam bentuk tulisan yang ditulis oleh Raja Ali Haji dan beberapa penulis lainnya pada pada masa itu, yang ketika itu mereka tergabung di dalam sebuah klub namanya Rusdiah Club. Nah, di klub itulah para pujangga-pujangga Melayu ini menghasilkan banyak sekali tulisan dalam bentuk syair, pantun. Nah, yang paling terkenal itu adalah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Meskipun ada banyak lagi karya-karya Raja Ali Haji yang menjadi bukti dari kebesaran sastra di alam Melayu itu. Misalnya Raja Ali Haji juga sudah menulis buku Kaidah Berbahasa Melayu yang hari ini menjadi patokan kita dalam berbahasa. Jadi
0: berarti kalau kaidah ini kalau di tuangkan dalam pembelajaran BMR untuk anak sekolah, ya, ini pas sekali datu ya.
1: Iya, karena
0: ini tata kaidah bahasa, ini tata bahasa dasar
1: bahasa kita. Nah, kalau Gurindam 12 kenapa itu terkenal, karena memang sebuah karya sastra itu apabila isinya memiliki kandungan makna yang bagus,

0: selari dengan kitab kepercayaan umat Islam, itu tertuang di dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Itulah salah satu bukti.
1: Zakat, puasa, ya, haji tertuang semua.
0: Tertuang semua. Itulah salah satu bukti sebuah karya sastra itu besar. Dari mulai diciptakan sampai hari ini masih kita perbincangkan dan masih sangat relevan.
1: Dia per pasal itu singkat padat ya, langsung kepada isi ya.
0: Betul sekali.
1: Kemudian kembali kepada di antara karya beliau itu kan tata bahasa ya, tata bahasa Melayu. Sementara kita tahu bahasa Indonesia itu sendiri diambil atau bersumber dari bahasa Melayu. Ya. Bagaimana Datuk melihat tata bahasa Indonesia hari ini dengan tata bahasa Melayu yang kita pakai sehari-hari?
0: Jadi memang terkait dengan narasi bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, saya kira itu sesuatu yang tentu saja tidak bisa dinafikan. Karena memang kita bisa melihat dari kamus bahasa Indonesia yang pertama kali dicetak, boleh dapat dikatakan hampir 98-99% itu adalah berasal dari kosakata bahasa Melayu.
1: KBBI
0: yang awal.
1: Yeah.
0: Lalu kemudian bagaimana perkembangan bahasa Indonesia hari ini? Sesuatu yang kalau diistilahkan sesuatu yang berangkat dari sesuatu yang ada, lalu kemudian hari ini dia harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Saya tidak pernah mempermasalahkan hal itu tuh, karena begitulah tadi saya sudah sampaikan, bahasa ini juga bagian dari produk budaya. Sebuah budaya yang ideal itu adalah dia tidak stagnan, dia terus berkembang.
1: Dia pasti berkembang.
0: Tapi bahwa harus ada yang menjaganya, iya. Tapi dia berkembang itu wajar saja saya kira. Tetapi bagi saya sendiri, ketika saya berbahasa Indonesia, sebenarnya saya berbahasa Melayu.
1: Sedang berbahasa Melayu juga.
0: Jadi kalau misalnya Datuk ingat dulu waktu kita kuliah, kita mengirim surat kepada orang tua di kampung. Dulu kan belum ada HP itu, belum ada teknologi seperti hari ini.
1: Kepada yang berhormat.
0: Kita pasti akan menulis kepada kehadapan ayahanda dan ibunda, ananda dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimanakah kabar ayahanda dan ibunda? Jadi itu menunjukkan bahwa kita berbahasa Melayu dengan ibu kita. Nah, ketika kita melisankan itu, tentulah sesuai dengan daerah masing-masing. Artinya itu hanyalah logat. Logatnya saja. Tetapi bagi saya, ketika saya berbahasa Indonesia, saya berbahasa Melayu. Itu bagi saya.
1: Kemudian, selain Raja Ali Haji, apakah ada karya atau tradisi lain yang penting dari Melayu Riau itu sendiri?
0: Saya kira kita bisa sama-sama sepakat di Riau juga punya karya yang teramat bagus sekali dan bisa menjadi rujukan yang baik juga bagi kehidupan, karena syarat dengan pesan-pesan dan nilai-nilai kehidupan, yaitu bukunya almarhum Pak Tenas Effendi, Tunjuk Ajar Melayu.
1: Sangat ini juga bestseller apalah istilahnya.
0: Ya, Tunjuk Ajar
1: Melayu. Bahkan dikutip juga oleh saudara kita dari negeri jiran ya.
0: Diakui malah di negeri jiran, dipakai untuk bahan kajian, bahan pembelajaran, karena tertuang.
1: Bahkan kalau tak silap profesor penghargaan beliau itu sendiri dari negeri jiran, bukan dari Riau.
0: Benar sekali. Dan atas karya yang buku Tunduk Ajar Melayu itu. Jadi saya kira alhamdulillah. Jadi karya misalnya Gurindam 12 kemudian Tunduk Ajar Melayu, saya lihat hari ini sudah masuk, sudah tertuang di dalam materi pembelajaran di muatan lokal budaya Melayu Riau di sekolah dari SD, SMP, dan SMA.
1: Baik, Cik Rampan, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di sesi kedua. Kemudian khusus di sesi kedua sambil kami lanjutkan bincang-bincang di studio. Cik Rampan, tuan-tuan dan puan-puan yang menyimak juga boleh bersama.

0: bersama nanti. Maksud saya boleh bertanya langsung dengan narasumber kita siang hari ini, Datuk Jeffrey Almalai, ya. Kami tunggu nanti di 0761-23606. Kita akan lanjutkan setelah jeda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
6: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
7: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
8: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
9: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob!

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: RRI di udara, programa 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
3: Baik, teman-teman, kami lanjutkan bincang-bincang kita khasanah budaya karya ekspresi ya, tentang Melayu sastra ya, klasik ya. Kita lanjutkan tentang eksistensi pengarang Melayu klasik. Apakah sama dengan sastrawan dalam arti yang modern ini, Datuk?
4: Iya, saya kira secara hakikatnya mereka sama-sama penulis, kemudian memotret kehidupan sosial, lalu kemudian dikongsikan kepada khalayak ramai. Tetapi memang untuk para penulis Melayu klasik itu, ada banyak pengarang yang memiliki beragam peran. Kadang tak heran kita misalnya dia penulis, tapi dia juga ulama, guru, juru tulis, bangsawan atau tokoh masyarakat. Jadi perbedaannya saya kira pada situ saja. Tetapi memang disitulah letaknya kekuatan para penulis Melayu klasik. Karena mereka banyak peran, sehingga memang karya-karya yang mereka hasilkan itu dapat terlihat pengetahuan mereka cukup luas. Jadi urusan agama, adat istiadat, sosial, pemerintahan, etika dan lain sebagainya itu.
3: Ya. Kemudian untuk hari ini kita sudah bersyukur khususnya di Riau sudah ada pembelajaran budaya Melayu Riau, termasuk di antaranya sastra ya, di yang tertuang dalam BMR ya, di usia anak sekolah tentunya. Menurut Datuk, mana mungkin maksud saya, mana di antara daripada sastra Melayu klasik ini yang paling mudah untuk dikenalkan kepada generasi muda kita, termasuk terpelajar?
4: Saya kira tadi juga sudah kita sampaikan, kita diskusikan itu.
3: Pantun Gurindam ya.
4: Pantun ini sebenarnya pintu masuk yang mudah sekali untuk dikenal di kalangan generasi muda. Dan kita sudah melihat fenomena itu di sosial media, di konten-konten. Ada banyak konten kreator memanfaatkan khazanah sastra Melayu klasik yang satu ini, sehingga dia memang sangat populer di kalangan masyarakat. Kemudian sebenarnya hikayat juga bisa jadi sangat populer. Kalau misalnya generasi hari ini mau mengetahui dan mempelajarinya, kemudian bagaimana itu disampaikan dengan kekuatan daripada storytelling misalnya. Kan ada banyak tuh konten-konten hari ini bercerita tentang asal kejadian suatu daerah. Nah itu kan sebenarnya generasi hari ini bisa mengambil bagian itu untuk memperkenalkan khazanah-khazanah sastra Melayu klasik ini. Nah, kalau untuk syair, gurindam, ini memang prosesnya perlu lebih lanjut. Karena untuk syair dan gurindam, dia ketika diekspresikan, dia diiringi dengan irama-irama, lagu-lagu, senandung-senandung. Nah, tentu ini harus belajar dahulu. Tapi kalau pantun, saya kira paling pintu masuk yang paling utama lah, karena juga bisa dimanfaatkan untuk hiburan, untuk berkelakar, untuk bersenda gurau dan lain sebagainya. Jadi pantun saya kira yang paling memungkinkan untuk langkah awal generasi hari ini untuk mengenal sastra Melayu klasik.
3: Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin di antara yang umum itu sekarang kan ada WhatsApp keluarga ya. WhatsApp perkumpulan dan sebagainya.
4: Betul.
3: Tapi kalau untuk di apa? Dilapaskan langsung kepada anak mungkin masih bagaimana memulainya Datuk? Mungkin termasuk asing mungkin anak misalnya kalau saya tulis pesan kepada anak begini, mungkin dia baca oh ini menurut begini. Tapi kalau saya laporkan langsung, mungkin dia bisa menjadi asing. Misalnya yang boleh saya contoh, mungkin ini karang-karang saja kan. Wahai Anda disayang ayah, perintah Allah janganlah lengah supaya engkau perhatikan perintah begitu-begitu kan. Dia nanti melihat loh, ngapain nih? Tapi kalau di WA mungkin bisa. Itu gimana Datuk memulainya ini dalam keluarga kita?
4: Iya. Apa namanya, ada beberapa hal yang bukan beberapa hal, beberapa strategi misalnya untuk kita mengenalkan generasi hari ini kan tuh
3: yeah.
4: Karena anak-anak kita hari ini kan adalah generasi-generasi yang lebih dekat dengan visual. Nah sementara yang bersifat
3: lisan
4: itu sesuatu yang sangat jauh. Tapi saya misalnya mulai dari tadi saya sebut pintu masuk awalnya adalah pantun. Nah pantun ini di saat bergurau itu sangat tepat masuk kepada anak-anak kita tuh. Terutama kita gunakan pantun dukerat. Dia langsung merespon. Kadang ketawa, kadang senyum masa bergurau. Tetapi misalnya pada hal-hal yang bersifat hikayat atau cerita rakyat, kalau saya pribadi, saya masuk dari kegiatan, saya masih ini tuh, masih anak saya sebelum tidur saya masih dampingi untuk mendongeng tuh. Karena memang
3: sudah termasuk jarang sekarang.
4: Karena memang saya sejak kecil memang selalu didongengkan oleh nenek saya. Maka saya tahu cerita Kancil, saya tahu cerita anak ayam melawan musang.
3: Ya nah, saya sendiri ayah masih.
4: Ya.
3: Tapi kalau saya kepada anak kok rasa memulainya tuh.
4: Kalau saya masih tuh. Jadi anak saya sekarang yang kecil tuh umur 4 tahun kan dah paham cerita. Jadi memang tidak setiap malam.
3: Iya.
4: Tapi ada beberapa malam yang saya tengok dia perlu untuk dia agak relax, kemudian sudah masih belum kantuk betul, saya masuk cerita-cerita pendek. Saya kira upaya itu upaya yang paling awal sehingga dia nanti punya apa namanya ya, punya bekalan bahawa bapak dia suka bercerita. Lalu kemudian nanti bekalan inilah yang akan diteruskan ketika dia nanti SD, SMP, SMA bahawa mereka kan juga belajar nanti tentang kekayaan dongeng, sastra-sastra lisan, tradisi-tradisi lisan lainnya yang ada di Riau. Jadi untuk anak-anak kecil itu tidak mungkin kita berikan yang asli itu tuh. Misalnya di Pelelawan itu ada nyanyi panjang. Nyanyi panjang itu fungsi awalnya adalah untuk menidurkan anak dan cucu. Tetapi hari ini dia bertransformasi menjadi masuk dalam wilayah seni pertunjukan dan tak ada lagi yang orang tidur pakai nyanyi panjang gitu. Jadi
3: bertransformasi. Baik, ada yang nak bersama dengan kita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Dengan Bunda.
5: Bunda Surtini.
3: Surtini, silakan.
5: Assalamualaikum Datuk.
4: Waalaikumsalam, Bunda.
5: Datuk apa namanya nih?
3: Jeffrey.
5: Jeffrey. Ini orang Minang tuh boleh bergabung itu.
4: Pula salah ya.
5: Kalau orang Minangnya bahasa Minang, lem ngerti Datuk bahasa Minang kok. Kok orang Minang kok macam.
3: Kan masih rumpun Melayu.
4: Iya, rumpun Melayu.
5: Kalau ambo kok tuh Ambo ramatu sangka. Tuku ambo Melayu juga kok batuk.
4: Iya.
5: Melayu bungo ambo. Ah, melintau pada tu sangka orang Melayu ambo, tapi Melayu bungo. Apa bawa lanjut tu nomor itu? Itu cerita nenek ambo dulu tu ya.
4: Iya.
5: Ambo waktu dulu tu baca cerita sketek. Iyo ba apa nama ko? Itu cerita-cerita nenek ambo tu kalau pulau tu ah kita kancil lah bagai kita kedua hari mah banyak pulau tu ya. Jadi jam panjang cerita kita waktu ke abis pulau kita betul ya.
4: Iya.
5: Jadi kamu tanya kan kerajaan kini ko mah di Melayu wak di Riau ko ha. Apa namanya kok kesenian-keseniannya, kesenian apa yang ada di awak sikot tu. Kalau ada kami di Batu Sangka, di Minang, ya ada pulau randai, ada saluang bagai, ada batari piring bagai, tu matu eh. Tapi itu tu kalau kita orang-orang Minang, orang Melayu, kok tu ambur Melayu, tapi Melayu Batu Sangka.
4: Iya.
5: Jadi tu dalam itu kan, ya ada pantun-pantun mulut tu, kok menari piring di kampung ambur. Ya ada pantun tu, elok-elok mana bampin piang. Kota Tabang di Pimpinan Mudo. Elok-elok mana di piring. Kok pacar pulau piring kita. Habis itu dulu cerita itu. Panjang lagi. Ambo orang di Mudo, ambo dulu mana di pandai pulau mau dari piring dulu. Okay. Ah, Tuhan di Mudo itu. jadi itulah. Kamu tanyakan Datuk. Apa kira pantu nombor seketik. Untuk Datuk ya di Melayu kita sikoh. Orang Padang memasak randang. Randang dibawa ke tanah jauh. Jawalah salam orang Minang. Kita bersua di udara, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Benda seperti ini. Ya. Mungkin Bunda Ginta ini menyimak di tengah. Jadi jenis-jenis apa saja kalau akan... Di sedar kita di Minang kan ada saluang, dorandai. Kalau kita tadi kan udah bahas ada, kalau sastranya kita bahas tadi ada gurindam, pantun.
4: Okay. Ya, terima kasih Bunda Surtini, terima kasih atas atensi dan apresiasinya. Saya kira ya kita masih satu dalam rumpun bangsa Melayu.
3: Melayu besar. Melayu. Apalagi kalau petatah, petitih, pantun, dan syair. Bahkan misalnya kita adat bersindi sandak, syarat bersindi Baitullah. Saudara kita yang di Minang juga memakai itu ya.
4: Betul,
3: Jambi sekali. Begitu, Palembang juga begitu.
4: Karena kita bagian dari bangsa Melayu.
3: Satu induk. Itu,
4: Nah kalau khazanah seni budaya itu, kalau di Riau ini tentu juga banyak ragamnya itu Bunda. Ada yang misalnya seni tari juga di sini ada zapin. Kemudian kalau randai itu di Riau ini tidak masuk dalam tari, tapi dia masuk dalam teater. Teater randai di Kuansing misalnya kan. Kalau musik ya ada musik langgam, ada musik joget, dan banyak lagi variasi-variasi lainnya itu. Jadi pada prinsipnya setiap ekspresi seni yang ada di daerah itu pastilah punya khazanah yang beragam dan kaya sekali. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah apapun bentuk ekspresi seni di tiap-tiap daerah itu pasti memiliki nilai-nilai universal yang tidak jauh berbeda. Nah, saya kira disitulah titik yang paling penting ketika kita mengapresiasi seni budaya. Jadi bentuknya bisa berbeda, tapi nilai-nilainya tetaplah nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai universal yang dimiliki oleh bangsa manapun.
3: Membina karakter ya.
4: Ya, betul sekali.
3: Kemudian apalagi kita mengenal istilah sastra Melayu itu sendiri, katanya sangat beriring dengan tunjuk ajar atau ajaran agama.
4: Betul.
3: Ini mungkin bisa lebih dijelaskan.
4: saya ingin sedikit
3: mempertegas apa gitu.
4: Jadi memang belakang beberapa minggu ini ada sedikit persoalan apa namanya ya. Saya membaca dan mengikuti. Saya mau sampaikan supaya dia tidak terlalu apa. Ada sedikit gaduh orang dengan kenapa sastra Melayu, kenapa sastra Riau itu identik dengan baca bismillah, kemudian apa, sodakallah, assalamualaikum dan lain sebagainya gitu. Dan itu apa, konfliknya jadi ramai. Beberapa minggu masih dibicarakan. Ini sejalan dengan yang Datuk pertanyakan, bagi orang Melayu bagaimana mungkin hendak melepaskan hakikatnya sebagai hamba ciptaan Tuhan dengan apapun yang diperlakukannya di dunia ini, termasuklah di dalam berkarya. Jadi ketika misalnya ditemui karya-karya orang Melayu menggunakan bismillah dan lain sebagainya, saya kira itu itulah apa, eksistensi penulis Melayu yang sangat menyadari mereka sangat kekurangan. Jadi kalau misalnya kita membaca karya-karya manuskrip-manuskrip lama yang ditulis oleh Datuk Nenek Moyang kita itu, bahkan dimulai dengan bismillah. Bahkan mereka menyebut, meminta ampun, meminta maaf, dan menyadari kepakiran mereka. Mereka fakir. Kenapa? Karena penulis-penulis Melayu mengajarkan, Datuk Nenek Moyang kita, pujangga-pujangga Melayu mengajarkan, di dalam berkegiatan menulis, selaku hamba, silap dan salah itu, silap dan salah itu pasti terjadi. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh para pujangga-pujangga. Makanya dibuka dengan bismillah, karena kita yakin dengan bismillah lah segala pekerjaan itu mendapat berkah.
3: Ya, gitu. Saya ingat sekali kalau ayah dulu kadang juga suka bersair sebelum salat subuh itu, ada baca-baca syair. Misalnya dengan bismillah bermula kalam, Allah dipuja khairul alam, apa begitu-begitu terus begitu. Jadi dia,
4: nah, itu saya senang dengan pertanyaan Datuk. Dia sekaligus menjawab fenomena yang terjadi dalam beberapa minggu ini. Jadi penulis Melayu tidak akan mungkin melepaskan, memisahkan antara dirinya, eksistensinya sebagai hamba dari ciptaan Tuhan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam kegiatan menulis.
3: Dalam ini boleh dikatakan rencana apa hal yang kita bincangkan pada siang menjelang sore hari ini, sebenarnya masih banyak ini hal-hal yang berkaitan dengan sastra klasik itu ya. Tapi kita di penghujung ini masuk kepada termasuk yang baru saja kita jawab tadi, berkaitan dengan generasi muda. Menurut Datuk, persoalan yang paling penting, tantangan terbesar dalam mengenalkan sastra Melayu klasik ini kepada generasi muda seperti apa?
4: Ya, kalau dalam bahasa bahasa budayanya kan, hari ini nih tuh kita berada di era post-truth. Jadi era di mana kadang-kadang kebenaran itu tak dapat kita pastikan mana yang benar, mana yang salah. Lalu kemudian juga kita masuk di era digital hari ini, di mana generasi hari ini sangatlah akrab dengan yang namanya audiovisual. Saya selaku kena aktivitas sebagai dosen, saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa saya, kita belajar tentang khazanah-khazanah budaya Melayu, termasuk di dalamnya itu sastra Melayu klasik, bukan dalam rangka semata-mata Anda semua harus kembali seperti zaman dahulu, tidak. Tetapi bagaimana Anda mengetahui dan menguasai khazanah budaya Melayu yang kita miliki, termasuk di dalamnya sastra Melayu klasik, lalu itulah yang dielaborasikan dengan semangat zaman. Nah, itu yang saya kira menjadi penting. Nah, tentu tantangan hari ini itu besar sekali, melihat dinamika dan fenomena sosial media, teknologi hari ini begitu canggih, dan gempuran globalisasi begitu kuat sekali menerjang generasi hari ini. Nah, yang terpenting itu adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran kultural kepada generasi hari ini, bagaimana suatu saat atau mereka hari ini adalah generasi yang menguasai teknologi tetapi tidak menanggalkan jati dirinya sebagai generasi bangsa Melayu itu. Nah, itu yang menjadi penting. Kenapa begitu? Karena yang hendak saya garis bawahi bahwa khazanah budaya Melayu termasuk di dalam sastra Melayu klasik itu adalah warisan kata, warisan nilai, warisan cara hidup, dan dari sanalah kita mengajarkan bahwa keindahan berbahasa sebaiknya berjalan bersama kebaikan akal budi. Apa yang bisa kita andalkan hari ini dengan kecanggihan teknologi kalau tidak diimbangi dengan kehalusan akal budi? Itu tuh menurut saya yang penting.
3: Baik, waktu pula yang membatasi kita. Satu kalimat kunci tentang sastra Melayu klasik barangkali. Silakan Datuk.
4: Ya, tadi kira-kira dari apa yang kita sampaikan, tentu saja sastra Melayu klasik ini jangan dipandang dia sesuatu barang yang lusuh, tetapi di dalamnya itu kita harus berusaha ya untuk mengakrabinya, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai universal tentang bagaimana cara hidup, bagaimana cara Datuk Nenek Moyang kita merespon segala persoalan di dalam kehidupan ini. Jadi kita dekati dia, lalu spiritnya kita ambil, kita elaborasi, kita kembangkan dengan spirit zaman pada hari ini.
3: Baik, terima kasih kehadiran Datuk pada siang hingga menjelang sore hari ini di Khazanah Budaya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan sekaligus motivasi ya bagi penggiat sastra Melayu maupun bagi yang ingin maupun baru menekuni sastra klasik atau sastra Melayu itu sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan kita akan bersambung di lain waktu. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Main cinta rompan saatnya pula kita bersama di Dangdut. Yuk, kami tunggu di 0761236606. Langsung saja di sisi pertama ini kita terima 3 atau 4 telepon ya. Halo, ya. Dangdut yuk.
1: Ada suara ini ya?
2: Dangdut berempat RI selalu di hati.
0: Dengan
2: Cianing. Cianing Harun.
0: Oh iya, silakan Cianing.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, udah sehat.
2: Sehatnya ya. Lagu lengah.
0: Apa lagu tuh?
2: Lagu udah playlist ya?
0: Sedikit aja, nanti dicari
2: aja.
0: Yang lain apa?
2: Apa yang di playlistnya?
0: Nasib orang buta cuma satu, cinta merah jambu kau segala.
2: Merah jambu lah nggak?
0: Kandas merah jambu.
2: Merah jambu lah.
0: Dewi Persik. Iya.
2: Cinta merah jambu.
0: Yup, oke.
2: Okay. Salam saya. Sama Tuhan Allah lagi siaran, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur murah rezeki ya.
0: Yup, terima kasih.
2: Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Bunda Sukini, untuk siapa lagi? Untuk Kak Nena, Kak Ros, Mama Pani, Sika, Kak Selvi di Sungai Pagar. Apalagi ya, untuk Bang Simpson, ada siapa tuh? Bang Deddy, Bang Rudy, siapa lagi ya? Untuk siapa? Kak Yus ya,
0: Simpang,
2: di apa? Di Tasik Labuai.
0: Ibu Yes ya.
2: Mudah-mudahan dengarkan kita di sore hari ini. Juga untuk semua para tamu yang ada di rumah nih. Ada tamu di rumah nih.
0: Oh, sedang ramai.
2: Baik. Untuk semua lah Harun.
0: Yo.
2: Ditunggu lagi saya.
0: Yup.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761236606. Dangdut yuk.
3: Dangdut lompat selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak ini ya.
3: Iya. Apa lagunya Ren?
0: Cuma satu kau segalanya, kandas cinta anak kampung, cinta suci, candu asmara.
3: Cinta suci dari siapa Ren?
0: Cinta suci Halisa dan Rian. Candi Asmara, Cici Paramida.
3: Kandas aja lah, Ren.
0: Kandas, Epita Malaya.
3: Dan salamnya, Bang Salim Ta'arun ya. Sehat selalu untuk keluarga, panjangkan umur, murahkan rezekinya.
0: Terima kasih.
3: Salam untuk Bu Surtini ya, Pak Mali, Pak Johnson Arjuna, untuk Jawa, Ibu Boyong. Apa Mama Pani, Mama Sukumbar, Pak Darman, untuk Bu Ulisya, Bu Darmainis, untuk Bu Atika, Bu Indah, Mbak Pajah, Bu Tawati, untuk Bu Surtini, Bu Nenaka, Bu Emang, untuk Bu Ros, untuk Inat Rawang ya. Untuk semua-semuanya lah, sampai terkecuali, semoga sehat selalu semuanya. Spesial untuk anak-anak, tentu aja, semoga sehat selalu. Dan spesial sekali untuk Arun bersama keluarga, sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Salam sehat semuanya. Cuamin tamu, apa cuamin namu.
0: Cuamin namu. Iya, iya.
3: Semoga sehat selalu, cuamin namu. Makasih ya, Ron.
0: Yup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aini di Perawang. Penelpon ketiga kita sambut lagi. Dangdut yuk.
4: Dangdut yuk di Perempat.
0: Dengan
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harun.
0: Waalaikumsalam Bu Yus, Bu Emma.
4: Iya Bu Yus di Tasik Labuai.
0: Bu Yus Tasik Labuai.
4: Harun lagunya apa tadi? Hanya kamu.
0: Cuma satu.
4: Ayo cuma satu itu aja lah.
0: Cuma satu.
4: Iya, enggak cuma kamu dong.
0: Cuma kamu ada juga.
4: Mana yang bagus Run?
0: Boleh. Bagus aja kedua-duanya.
4: Bagus kedua-duanya.
0: Kalau cuma kamu Roma Irama sama Imam S. Arifin Nana Mardiana.
4: Ikin Mardiana itu apa?
0: Apa?
4: Enggak, Imam Arifin tadi hanya kamu kan?
0: Cuma kalau yang cuma satu.
4: Cuma satu siapa nyanyinya?
0: Ayu Suraya. Kalau cuma kamu Imam Mas Arifin.
4: Ayu Suraya saja lah.
0: Ayu Suraya anak jadi Imam Mas Arifin doang.
4: apa tuh namanya, kirim salam buat ibu apa tadi, Bu Aini ya,
0: Bu Aini,
4: kan siapa lagi, Cu Amin, Bu Sertini, Pina di Perawang, Tengku Adriansyah, Mama Fahmi, siapa lagi ya, adalah buat semuanya aja lah.
0: Baik.
4: Bingung. Istimewanya Bu Harun yang sedang bertugas, hanya kamu ya. Nah, satunya kamu.
0: Cuma satu.
4: Ah, cuma satu. Makasih yeah. Run ya. Makasih Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kamu, Imam Syarifin. Kalau yang baru diminta, cuma satu, Ayu Seraya. Lagu yang berikutnya belum dipilih, cuma kamu. Nasib orang buta, pecah seribu, kau segalanya, tajamnya cinta, mahar. Dangdut yuk.
1: Rompak selalu di hati. Assalamualaikum Bang Harun.
0: Waalaikumsalam Kak Pina ya.
1: Iya, apa kabar Bang Harun, sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Request lagu Cici Paramida tadi, Candu Asmara Bang Harun.
0: Cici Paramida. Cici Paramida mana?
1: Candu Asmara kalau enggak salah.
0: Oh iya iya.
1: Ada ya?
0: Heeh.
1: Salamnya buat semua pendengar Perempat ya. Lagunya buat Bang Harun dan keluarga. Makasih Bang Harun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, empat penonton di sesi pertama ini. Kita hadirkan lagunya Cinta Merah Jambu, Kandas Cuma Satu, Candu Asmara, Cici Paramida.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi.

0: Hanya itu puan-puan, kita lanjutkan dangdut yuk kita untuk beberapa menit ke depannya. Waktu salat perdu ansar pukul 3.47 menit. Sekarang ini pukul 3.35 menit. Ada sekira 10 atau 11 menit lagi. Kita silakan dulu di 0761236006 untuk lagu yang belum diputar pada sisi pertama tadi. Masih ada Cici Paramida ya, Candu Asmara. Kita silakan untuk penelpon momen berikutnya. Halo, dangdut yuk.
1: Halo, selamat sore Harus.
0: Yuk, dengan Kak
1: Joya.
0: Ya?
1: Joya.
0: Oh, Kak Joya di Rumbai ya.
1: Iya.
0: Iya, apa lagu Kak?
1: Apa lagi sisa lagunya?
0: Cuma kamu pecah seribu, kau segalanya mahar.
1: Kau segalanya aja lah.
0: Kau segalanya Mama Syarifin.
1: Iya ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Harus. Selamat sore.
0: Selamat sore. Kak Joyah di Rumbai dekat Danau Buatan sana kalau tak silap ya. Kita silakan telepon berikutnya lagi 0761236006. Masih ada lagu-lagu yang tadi ya, yang belum diputar. Baik, kita hematkan waktu, Candu Asmaranya kita putarkan.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: gak sih kita mikir? Capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan.
1: Katanya, investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang, padahal gak selalu begitu.
2: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
0: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
1: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
2: Mulai kecil itu gak salah. Yang salah kalau gak mulai sama sekali.
0: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Baik, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Dangdut Yuk, 45 menit waktu tersisa jelang pukul 5 petang. Halo Dangdut Yuk. Dengan Kak. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Salam dengan siapa tadi?
4: Atika.
3: Kak Atika agak putus-putus ya.
4: Sehat nama?
3: Alhamdulillah ada.
4: Semoga masih sehat selalu dan keluarga dan lancar dan bertugas.
3: Amin.
4: Ya. Lagunya apa ini?
3: Pecah Sama Seribu, Lama. Tajamnya Cinta, Mahar, Cinta Anak Kampung. Halo? Gantungan Baju, Mahar, Cinta Anak Kampung, Tajamnya Cinta, Pecah Seribu. Halo?
4: Ya, halo kamu.
3: Yang mana lagunya?
4: Ini udah kepulau bertanya.
3: Ya?
4: Apa Gantungan Baju, Mas?
3: Gantungan Baju, Mahar, Cinta Suci, Cinta Anak Kampung, Tajamnya Cinta, Pecah Seribu.
4: Pecahnya apa saja, Mas?
3: Apa?
4: Pecah Cinta.
3: Pecah Seribu.
4: Pecah Seribu, yang Pecah Seribu aja lah.
3: Oke.
4: Salam-salamnya buat Jelca Peristimewa, Mas yang sedang bekerja. Kita main ini, Bu Tina, Bu Ina, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida dalam majelis, Bu Penyari, Bu Sijawai, Kak Uli, Bu Amin, Mas Yoko, Kak Otong, Bu Indah, Pak Sintia.
3: Ya, baik, kita hadirkan dulu lagu yang sudah dipilihkan Pecah Seribu.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas. Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital, sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun, kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon, hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik.

0: pukul 16.35 menit. Untuk sesi terakhir 3-4 penelpon, kita silakan untuk bergabung di Dangdut You. Halo.
1: Halo.
0: Dengan kakak siapa di mana?
1: Selalu di hati.
0: Yup, dengan kak?
1: Dari Bu Minar di Arengka.
0: Yuk, silakan Bu Minar. Lagunya?
1: Arun.
0: Lagunya Gantungan Baju, Mahar, Cinta Suci, Cinta Anak Kampung, pilih yang mana?
1: Lagu apa tuh?
0: Dangdut tapi.
1: Enggak, apa nama lagunya?
0: Cinta Suci, Mahar, Cerita Sugiarto, Gantungan Baju, Caca Handika, Cinta Anak Kampung, Jamal Mirdad.
1: Oh, lagu lain bisa minta?
0: Lagu lain silakan, apa judulnya?
1: Imam Arifin ada.
0: Judulnya tahu? Apa yang mau dipilih?
1: Ada.
0: Imam Arifin ada.
1: Sampamu.
0: Imam S. Arifin, Air Mata Perpisahan, Termenung, Potret Kenangan, Antara Cinta dan Dosa, Debu-debu Jalanan, banyak lagunya nih, Doa Suci.
1: Tanpamu tak ada.
0: Apa?
1: Tanpamu.
0: Tanpamu. Tidak ada duanya, Tanpamu ada. Tanpa Kamu ada.
1: Okay,
0: ada.
1: Ada.
0: Yuk, Imam S. Arifin.
1: Ada.
0: Ada, Kak.
1: Oh, salam ya.
0: Yup, silakan.
1: Salam buat Arun, keluarga selalu.
0: Terima kasih.
1: Panjang umurnya, rumah Rizkina.
0: Yuk.
1: Ibu Setini, Ibu Darmainis, Ibu Yus, Ibu Emma, Ibu Ros, Ibu Yus, Ibu Yun Cudawai, Pak Jonton, Pak D, Pak Mali.
0: Yup.
1: Buat Tati dan Mas Yokonya sekeluarga.
0: Ada lagi.
1: Semoga sehat selalu.
0: Ibu
1: Bunda ini di Terawang,
0: Bunda.
1: Dan semuanya ya, Ron.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Minar di Panam sana. Sila lagi untuk penelpon berikutnya pula. Dangdut Yuk.
2: Halo, Dangdut 4, selalu di hati.
0: Iyo, Ibu.
2: Assalamualaikum, Arun.
0: Waalaikumsalam, Bu Surtini.
2: Sehat, semua keluarga di rumah.
0: Insyaallah.
2: Bundanya sehat.
0: Sehat.
2: Apa nyanyi? Apa tadi, anak kampung? Bapak anak kampung tadi?
0: Cintu anak kampung.
2: Cintu anak kampung aja lah.
0: Ah, itu dia.
2: Anak kampung itu, tengah-tengah dari kampung
0: tu. Awak dari kampung dulu ya?
2: Iya, dari kampung, lurun tengah-tengah kampung awak dah. Mati lampu bu tadi tu.
0: Oh, itu.
2: Ya, sudah cara tadi mati lampu tu.
0: Oh, iya.
2: Salam istimewa.

0: Semuanya Arun ya.
1: Mm-hmm.
0: Iya, salam istimewanya untuk Arun dan keluarga, juga untuk bundanya di rumah ya, tadi rumah tadi kampung lah ya. Salam juga untuk siapa nih ya, untuk siapa Rino, nih? Nena Aska, Aduna Lusi, Ibu Atika tadi ya, Atika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Hartati, Mas Joko, Ocu Jawai, Ocu Amin ya, dengan keluarga di rumah ya, dengan Iranya, Bang Sinton, Ibu Buyung, Ibu Darmainis, juga Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini ya di Perawang ya, istimewa di Bunda Aini dan keluarganya juga. Lalu Ibu Minar, Ibu Hartati, Nopeni, Depi Joni, Abang Yanto, Ibu Emma ya tuh di rumah ya, Ibu Emma ya, semoga Ibu Emma juga sehat selalu ya. Dan juga untuk semua penyiar RRI beserta grupnya tanpa terkecuali. Terima kasih ya Rul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Surti di Stomo. Dua nomor lagu, Tanpa Kamu, Cinta Anak Kampung. Masih ada untuk dua lagu lagi. Siapa ya kak yang bergabung sekali lagi, silakan 0761-23666. Ada Maharita Sugarto, Cinta Suci, Halisa dan Rian. Gantungan baju Caca Handika. Yang sudah dipilih Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung, Tanpa Kamu, Imam Ish Arifin. Baik, kita hadirkan dulu baru dipilih tadi Kak Milar ya, di Panam dan Ibu Surtini di Stomo.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Makan roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Jutaan puan panitia khusus pansus tanah ulayat DPRD Provinsi Riau terus melakukan pembahasan dalam rangka menyusun regulasi terkait pengakuan dan pengelolaan tanah ulayat di daerah. Dalam rapat yang digelar Senin 6 Juli 2026, pansus menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya perwakilan Kabupaten Kuantan Singi dan Kabupaten Kampar yang telah memiliki peraturan daerah tentang tanah ulayat. Selain itu turut hadir Lembaga Adat Melayu Riau, Kanwil Kementerian Agama Riau, serta Badan Pertanahan Nasional. Ketua Pansus Tanah Ulayat DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet, mengatakan pembahasan regulasi tersebut masih dalam tahap penyerapan aspirasi dan belum menghasilkan keputusan akhir. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak menjadi bahan penting dalam penyusunan perda tanah ulayat tingkat provinsi. Regulasi tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat adat sekaligus menciptakan aturan yang jelas terkait keberadaan tanah ulayat. Tanah ulayat ini membuat registrasi saja tidak disertifikasi, tapi diregistrasi. Apabila digunakan oleh tokoh-tokoh adat, itu bisa dikeluarkan berdasarkan rekomendasi BPN. Ia menilai mekanisme tersebut penting agar keberadaan tanah ulayat tetap memiliki pencatatan yang jelas tanpa menghilangkan nilai adat yang melekat di dalamnya. Terkait pelibatan Kuansing dan Kampar dalam pembahasan, Indra menyebut keduanya daerah tersebut telah dipilih karena sudah memiliki regulasi daerah mengenai tanah ulayat. Pengalaman dari kedua kabupaten itu akan menjadi salah satu referensi dalam penyusunan aturan tingkat provinsi. Sementara itu, kabupaten kota lainnya di Riau akan dilibatkan dalam pembahasan lanjutan agar regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara menyeluruh. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga nih.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital, sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

Cinta Ramadan bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia dengan berpada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita mulai bersama di info wisata lokal. Kali ini ada wisata kawasan Kampar Kiri. Di mana kawasan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar terkenal dengan keindahan wisata alam yang asri, di mana terutama di area hulu yang didominasi oleh sungai jernih, air terjun dan hutan perawan, di mana destinasi ini utamanya meliputi di sekitaran berbatasan dengan Sumatera Barat. Di antaranya desa wisata Tanjung Belik, Kampar Kiri Hulu, merupakan bagian dari 50 desa wisata terbaik anugerah Desa Wisata Indonesia. Pengunjung dapat menikmati segarnya bermain air di sungai dan trekking menuju air terjun Batu Dinding. Berikutnya juga ada air terjun Batang Kapas, Desa Lubuk Bigau, terkenal sebagai salah satu air terjun tertinggi di Riau dengan ketinggian sekitar 150 meter dikelilingi oleh hutan perawan yang menantang bagi para pencinta alam.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Jutaan puan, Desa Wisata Tanjung Belit terletak di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Desa ini terkenal sebagai destinasi ekowisata peraih penghargaan 50 Desa Wisata Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 yang menawarkan perpaduan pesona alam asri dan kearifan budaya lokal. Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Baling ini menyuguhkan berbagai daya tarik utama bagi wisatawan. Sungai Subayang, aliran sungai yang jernih dan masih sangat asri menjadi jalur utama untuk menyusuri kawasan desa menggunakan perahu sampan sembari menikmati pemandangan hutan hujan tropis. Camping Ground Pulau Tengah, lokasi berkemah populer di pinggir sungai yang masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia Award untuk kategori olahraga petualangan. Kemudian air terjun Batu Dinding dan air terjun Putri Kayangan, destinasi ini air terjun yang dikelilingi oleh tebing, batu raksasa dan hutan alami. Dapat dijangkau dengan trekking melintasi hutan dari pemukiman warga. Homestay dan budaya, pengunjung dapat merasakan tinggal di rumah penduduk dengan tarif sekitar Rp100.000 saja per malam dan berbaur dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Desa ini menawarkan penghargaan wisata alam yang tenang dan cocok untuk berbagai kegiatan seperti berkemah, menyusuri sungai, hingga trekking hutan. Dan cocok juga untuk dipelajari bagi mahasiswa untuk KKN atau kuliah kerja nyata.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Banyak-banyak tuan rampuan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memberikan bimbingan teknis keamanan pangan kepada pelaku industri rumah tangga pangan IRTP guna meningkatkan mutu dan keamanan produk olahan. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menggelar bimbingan teknis keamanan pangan bagi pelaku industri rumah tangga pangan di Kota Pekanbaru Selasa 7 Juli 2026 hari ini. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai proses produksi pangan yang aman, higienis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga produk yang dihasilkan layak dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Hazli Padrianto mengatakan seluruh peserta merupakan pelaku usaha yang telah memiliki izin melalui aplikasi SPP IRTP. Namun menurutnya kepemilikan izin harus diikuti dengan komitmen untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan keamanan pangan. Dijelaskan pelatihan tersebut membahas berbagai aspek penting mulai dari cara produksi pangan yang baik, pengolahan bahan baku, pengemasan, perlabelan, penggunaan bahan pangan hingga penerapan higienis dan sanitasi dalam proses produksi. Dengan demikian, produk yang dihasilkan usaha diharapkan memenuhi standar keamanan dan mutu sebelum dipasarkan. Demikian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Selamat petang dan salam bahagia. Kami menyapa Anda dari Sudirman 440, Cituampuan untuk edisi siaran hari ini. Hari Selasa 7 Juli 2026 ya, tanggal cantik 7-7-2026. Semoga kebersamaan kita berikutnya ini akan memberikan warna tersendiri yang menghangatkan untuk Anda, Cik Tua dan Puan ya. Karena di menjelang tepak malam nanti, saya Bintang Lili Sartika akan melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita, mengawali jumpa suara kita petang ini, Cik Tuan Puan, kita akan terlebih dahulu langsung mendengarkan mimbar Islam, di mana hari ini mengangkat topik tentang mati membawa iman yang akan disampaikan oleh Ustadz Helmi Chandra MAG menjelang nanti ada pengajian dan sholat fardu maghrib untuk Kota Pekanbaru yang mana pada hari ini masuk pada pukul 18:27 dari Sudirman 440. Inilah mimbar Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa sehabis sholat, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja. Tak cukup hanya baca Quran saja. Mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da'ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sadaqatu tuma'nina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan. Nah, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Enggak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nah, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja. Ahem, katanya. Baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada. Jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau kita ingin mati membuat iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50 ribu. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2 ribu. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi. Kalau ingin lapang rezeki, paliasir rahimau, hubungkanlah silaturahim. banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat. Ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin panjang umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridallah wa fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan. Kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja. Iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, "Nak, tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu, Nak. Ambil Fanta, ambil Sprite." Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, "Pak, minum Fanta, Pak." "Maaf, Pak, lambung." Ketika orang kaya ditawarkan, "Pak, makan kacang tujin, asam urat." Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, "Kalian udah makan atau belum?" Jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, setelah kita menyimak mimbar Islam petang hari ini, Cik Turang Puan jelang seruan azan maghrib pada pukul 18:27, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Quran Surat Al-Hajj ayat 73-76 yang akan dibacakan oleh Riyadil Jannah dan Qori'ah Murnah.

Dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: صلاتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital, sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kita bertanya, uang yang masuk cepat, kemana perginya? Judi selalu menjanjikan harapan instan. Sekali klik, sekali putar, sekali tebak. Katanya bisa mengubah nasib. Tapi kenyataannya, yang berubah justru ketenangan. Yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan keluarga, harga diri, bahkan masa depan. Tak ada kemenangan dalam perjudian. Yang ada hanya siklus kalah, menyesal, lalu mencoba lagi, lagi, dan lagi. Padahal, rezeki tak pernah datang dari jalan yang merusak. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah keberanian. Keberanian memilih keluarga, memilih masa depan, memilih hidup yang bermartabat. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, dan katakan dengan yakin, hidup bukan untuk dipertaruhkan, hidup untuk diperjuangkan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Encik, tuan dan puan, inilah kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Sempena memeriahkan hari jadi ke-514 Bengkalis tahun 2026, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis akan mempersiapkan sepekan kenduri adat. Kegiatan pertama dilaksanakan setelah pengurusan Lam Riau dilantik sebagai bagian dari pelestarian adat dan budaya Melayu. Ketua Harian Lam Riau Kabupaten Bengkalis Datuk Syaukani Alkari menyebutkan rangkaian sepekan kenduri adat semula direncanakan diawali dengan kegiatan melengah malam yang saat ini lebih dikenal dengan kegiatan Car Free Day Night yang rencananya akan digelar pada tanggal 24 Juli 2026. Namun karena bertepatan dengan tablik akbar yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bengkalis, rangkaian kegiatan akan diawali dengan gotong royong bersama. Pada malam melengah malam akan turut ditampilkan berbagai budaya Melayu seperti zapin, puisi, pertunjukan musik lokal yang akan berlangsung 2 hari dan mengundang majelis suku-suku yang ada di Bengkalis. Hari jadi Bengkalis memiliki sejarah panjang yang patut dikenang oleh seluruh masyarakat. Dan melalui sepekan kenduri adat, Lam Bengkalis ingin mengajak masyarakat terus menjaga nilai-nilai budaya dan adat Melayu sebagai identitas daerah. Sementara itu, Cik, Tuan dan Puan, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga kembali menyelenggarakan lomba desain logo hari jadi ke-514 Bengkalis tahun 2026. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memeriahkan peringatan hari jadi negeri junjungan. Kabar berita berikutnya, Cik, Tuan dan Puan. Pertunjukan musikalisasi dan teatrikal syair Datuk Laksmana Raja di Laut sukses memukau masyarakat yang memadati dataran Angko Putri Batam Center Kota Batam Senin malam. Panggung megah kenduri seni Melayu Batam disulap menjadi ruang pertunjukan yang membawa penonton menyusuri jejak sejarah kepahlawanan dan marwah Melayu melalui perpaduan syair klasik, musik teater, tata cahaya dan artistik panggung yang memikat. Pertunjukan yang dipersiapkan selama 2 bulan itu disutradarai oleh seniman sekaligus budayawan Riau Datuk Zalfandri Zainal MPD yang akrab disapa Mat Rock Sejagat. Selain bertindak sebagai sutradara, ia juga tampil membawakan syair dengan karakter vokal Melayu klasik yang kuat, penuh penghayatan sehingga setiap bait syair mampu menghidupkan kisah kepahlawan Datuk Laksmana Raja di Laut di hadapan para penonton. Pertunjukan ini menjadi bukti bahwa syair Melayu tetap memiliki ruang di tengah masyarakat modern sebagai media untuk menjaga nilai sejarah, memperkuat jati diri serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya bangsa. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Kita sudah berada di sesi Tepak Malam untuk edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Semoga malam ini bisa kita lalui dengan semangat, dengan bahagia, dengan hangat bersama keluarga tercinta, dan terkhusus bersama Perempat RR Pekanbaru. Kita akan rangkaikan tepat malam ini dengan informasi di ragam irama Nusantara, ya. Jelang nanti akan berkumandangnya seruan azan Isya untuk Kota Pekanbaru yang masuk pada pukul 19.41 menit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, Menduru Itang yang dibawakan oleh Adnan KDI yang merupakan lagu daerah dari daerah Mandar, Sulawesi ya, Cik, Tuan dan Puan. Yang mengajak kita agak menjelajah agak jauh ya, ke sebuah benteng yang menjadi saksi bisu pergulatan kekuasaan antara Portugis, Belanda, dan Kesultanan Ternate selama berabad-abad, yaitu Benteng Toluko namanya, Cik, Tuan dan Puan. Walaupun sebenarnya selain Benteng Toluko ini banyak ya saksi-saksi sejarah yang berdiri kokoh hingga saat ini, yang tentunya menjadi saksi bisu perjalanan panjang masyarakat Ternate. Dan seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko ini pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16 ya, saudara. Dan seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Dan benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis, memang karena sangat dekat dengan wilayah perairan. Dia berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat yang sempurna, saudara, untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate saat itu. Namun, setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Dan sejak itu, saudara, Benteng Santo Lucas dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang dan merebut kembali benteng ini dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Kemudian benteng ini dipugar lagi pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Pukul 19.35 menit saat ini, saudara, kita kembali lagi ke informasi kita terkait dengan Benteng Toluko yang menjadi saksi sejarah perdagangan rempah di Ternate. Karena Ternate itu terkenal dengan rempah-rempahnya yang berlimpah, Cik Tuan dan Puan ya. Namun ternyata banyak sejarah panjang yang menyebutkan bahwa rempah-rempah ini akhirnya kan dijual oleh VOC gitu kan. Dan nama Toluko sendiri yang melekat pada benteng ini ternyata menyimpan cerita menarik, saudara. Salah satu kisah menyebut bahwa nama Toluko ini digunakan sejak masa pemerintahan Sultan Ternate Kaicil Toluko sekitar tahun 1692. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa nama tersebut merupakan modifikasi dari benteng Santo Lukas karena masyarakat Ternate kesulitan melafalkan Santo Lukas dan akhirnya menyebutkan Toluko. Namun meskipun asal-usul ini masih belum sepenuhnya jelas, saudara, hal ini tidak mengurangi pentingnya peran benteng Toluko bagi penguasa mulai dari Portugis, Belanda sampai Kesultanan Ternate. Dan konon benteng ini memiliki sebuah lorong rahasia yang menghubungkan langsung ke wilayah pantai, saudara. Dan pada masa penguasa Portugis dan Belanda, lorong ini digunakan sebagai jalur pelarian saat terjadi pemberontakan atau situasi genting lainnya. Tapi sejak tahun 1996, benteng ini dipugar dan lorong tersebut ditutup demi alasan keamanan. Tapi meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi nilai sejarahnya dan benteng Toluko tetap berdiri megah dan indah sampai sekarang dan menjadi cerita saksi bisu dari setiap kisah perjalanan Ternate di masa lalu.

0: Puan pukul 19:41 saat ini kita jeda sejenak karena akan kami hadirkan kumandang azan fardu isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Berserinam, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau yang masih terus menyapa dan menemani aktivitas Anda malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu daerah. Namun sebelumnya Cik Tuan dan Puan, kita akan kembali menyimak dan mendengarkan cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada dari daerah-daerah di seluruh Nusantara. Untuk malam ini adalah tentang legenda Putih Kusumba yang merupakan cerita dari daerah Jambi.

Kalian berdua harus berjanji padaku. Jika anak kalian adalah laki-laki, maka kau berhak memilikinya. Namun, jika anakmu perempuan, maka kalian harus menyerahkannya kepada aku.

0: Pada zaman dahulu kala, di Jambi, hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Umur pernikahan mereka sudah cukup lama. Berbagai usaha pun telah mereka lakukan. Namun belum juga mendapatkan tanda kehadiran seorang anak. Sepasang suami istri itu tidak putus asa. Hingga tiba pada suatu malam, suami istri tersebut bermimpi bersama. Di dalam mimpinya, mereka bertemu dengan seorang kakek yang tidak dikenal.
1: Saya tahu, kalian pasti menginginkan seorang anak.
2: Iya, kami sangat menanti kehadiran seorang anak.
3: Benar, kek. Bagaimana caranya?
1: Carilah rebung yang dililit ular di sawah. Lalu masaklah rebung tersebut dan makanlah. Maka apa yang kau inginkan akan terwujud.
0: Pada keesokan harinya, saat mereka terbangun dari mimpi, mereka merasa aneh.
2: Mengapa kita bermimpi yang sama?
3: Iya, ini sangat aneh. Tapi pasti ini pertanda baik.
2: Kita ikuti saja petunjuk si kakek.
0: Saat hari sudah siang, mereka berangkat ke pinggir hutan untuk mencari rebung yang merupakan tunas dari pohon bambu yang masih muda. Biasanya, rebung dijadikan sebagai lauk pauk. Sepasang suami istri tersebut mengamati satu persatu rebung.
2: Apa akan ada rebung yang dililit ular sawah?
3: Setidaknya kita berusaha untuk mencarinya.
0: Setelah cukup lama mencari, mereka menemukan seekor ular yang sedang melilit rebung.
2: Itu dia. Tapi bagaimana cara kita menangkapnya?
3: Kita katakan saja pada ular itu, apa tujuan kita?
0: Sang istri pun mengangguk setuju. Sang suami pun menceritakan mimpinya kepada ular yang melilit rebung tersebut.
4: Jika kau membutuhkan rebung yang kulilit, ambillah. Namun kau harus membuat perjanjian denganku.
3: Perjanjian apa yang kau maksud?
4: Kalian berdua harus berjanji padaku. Jika anak kalian adalah laki-laki, maka kau berhak memilikinya.
0: Pasangan suami istri tersebut mengerutkan alis kebingungan. Lalu ular melanjutkan ucapannya.
4: Namun, jika anakmu perempuan, maka kalian harus menyerahkannya kepada aku.
2: Mendengar syarat tersebut, mereka terkejut. Itu adalah syarat yang sangat berat.
0: Setelah berpikir, mereka pun setuju.
3: Baiklah, kami menyanggupi persyaratanmu. Tapi kami akan memberikannya saat anak kami berusia 7 tahun.
0: Ular pun melepaskan rebung dan memberikannya kepada suami istri tersebut.
4: Baik, ambillah rebung ini.
0: Kemudian sepasang suami istri tersebut membawa rebung itu pulang ke rumah. Di rumah, sang istri langsung memasak rebung dan menyantapnya bersama sang suami, sesuai dengan isi mimpinya ketika bertemu sang kakek.
3: Wah, masakanmu sangat enak.
2: Mudah-mudahan benar, setelah ini ada jalan untuk keturunan kita.
0: Waktu begitu cepat berlalu. Hingga pada suatu pagi, sang istri merasakan perubahan pada dirinya.
2: Seperti ada yang aneh dengan diriku.
0: Ternyata, sang istri sudah mulai mengandung. Sepasang suami istri tersebut sangat bahagia sekaligus gelisah tentang jenis kelamin jabang bayi tersebut. 9 bulan berlalu. Akhirnya sang istri melahirkan seorang anak.
3: Anak kami laki-laki atau perempuan?
2: Perempuan.
0: Mendengar itu, sepasang suami istri tersebut sangat kaget. Mereka mengingat kesepakatannya dengan sang ular.
2: Itu artinya, dalam 7 tahun?
3: Sudahlah, jangan terlalu banyak memikirkan hal itu.
0: Akhirnya, bayi perempuan yang lucu dan sehat itu diberi nama Putih Kusumba. Ia tumbuh menjadi anak yang lucu dan menggemaskan. Kedua orang tuanya semakin gelisah, karena kini Putih Kusumba telah berumur 7 tahun.
2: Umurnya sudah 7 tahun.
3: Mungkin ular itu sudah lupa dengan perjanjian kita.
5: Ular apa ya?
3: Tidak, nak. Kau bermain saja.
0: Karena tak sanggup menepati janjinya dengan sang ular,
2: mereka memutuskan untuk menyembunyikan Putri Kusumba di dalam rumah dan tidak pernah ditinggalkan seorang diri.
6: Kau jangan pernah pergi kemanapun ya. Di sini saja. Jangan kelihatan siapapun.
5: Iya, Ibu.
2: Pada suatu ketika, sang suami hendak pergi berlayar keluar pulau. Sebelum pergi, sang suami berpesan kepada istrinya.
3: Aku harus pergi mencari nafkah. Dengan terpaksa, aku harus meninggalkan kalian, kau dan juga Putih. Tolong jangan keluar dari rumah meskipun sebentar. Jangan sampai ular itu punya kesempatan untuk merebut kebahagiaan kita.
2: Beberapa hari setelah suaminya berangkat, sang istri hendak membawa Putih Kusumba mandi di sungai.
5: Oh, bosan sekali di rumah.
6: Kamu belum pernah mandi di sungai ya? Bagaimana jika kita ke sana?
5: Wah, pasti seru, Bu.
2: Sang istri lupa akan pesan suaminya. Ia malah mengajak Putih Kusumba mandi di sungai. Dan saat sedang asik bermain di sungai, tiba-tiba datang ular sawah dan melilit Putih Kusumba.
5: Ibu, tolong! Tolong!
2: Putih Kusumba berteriak panik dan sang ibu juga.
6: Anakku!
2: Namun sang ibu tidak bisa mengejar ular yang membawa Putih Kusumba. Ia hanya bisa menangis di tepi sungai.
6: Aku lupa. Seharusnya aku tidak membawa Putih Kusumba keluar rumah.
2: Sementara itu, Putih Kusumba dibawa oleh sang ular ke tebing yang menjorok ke laut. Di sana Putih tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa duduk dan menangis menatap perahu nelayan yang lalu lalang di bawah tebing.
5: Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa lari kemanapun. Tolong!
2: Sesekali, sang Putih meminta tolong ke nelayan di bawahnya. Namun tak ada yang mendengar teriakannya. Sehari-hari, sang Putih hanya diberikan buah-buahan yang dibawakan ular untuknya. Pada suatu hari, sang ular bertanya,
4: "Seberapa besar ukuran hatimu, gadis kecil?"
5: "Sebesar jeruk."
2: Beberapa hari kemudian, sang ular bertanya lagi,
4: "Sekarang, seberapa besar ukuran hatimu?"
5: "Sebesar mangga."
2: Setiap Putih memandangi bawah tebing, ia hanya berharap ayahnya lewat sana dan menolongnya.
5: "Andai saja ayah berlayar ke sini."
2: Selang beberapa hari, sang ular kembali mendatangi Putih Kusumba.
4: "Hai, gadis kecil. Seberapa besar ukuran hatimu sekarang?"
5: "Sebesar kelapa."
4: "Berarti sudah saatnya aku berpesta nanti malam."
2: Sang ular berniat untuk mengundang 10 teman ular lainnya untuk menyantap Putih Kusumba.
4: "Kau akan jadi makananku dan teman-temanku nanti malam."
2: Putih Kusumba terus menangis ketakutan. Ia berharap sebelum malam datang, ia sudah bisa pergi dari sana. Saat hari menjelang sore, Putih Kusumba melihat sebuah perahu yang berlayar tak jauh dari tebing. Dari perahu tersebut, terlihat seorang lelaki yang ia kenal. Ternyata benar, itu adalah ayahnya. Saat perahu itu melintas tepat di bawah tebing, Putih Kusumba langsung berteriak,
5: "Ayah! Tolong Putih! Ayah!"
2: Mendengar suara anaknya, sang ayah memperhatikan keadaan sekitar dan ia melihat putrinya berada di atas tebing sambil menangis.
7: "Anakku, mengapa kau di atas sana?

0: Sang ayah ingat ular sawah yang ia temui beberapa waktu lalu.
1: Melompatlah, nak. Ayah akan menangkapmu.
0: Meskipun takut akan ketinggian, Putri Kusumba memberanikan diri untuk melompat dari tebing tinggi itu. Badan Putri Kusumba berhasil ditangkap oleh ayahnya.
1: Kau berhasil, nak. Kau tidak apa-apa?
2: Iya, ayah. Aku hanya takut. Takut sekali.
0: Tak lama, ular sawah itu datang dan terkejut bahwa Putri Kusumba tidak ada. Ia melihat seorang lelaki dan gadis kecil yang berlayar di lautan bawah tebing. Kesepuluh teman ular sawah itu sangat marah. Ia merasa ditipu. Akhirnya mereka menyerang si ular sawah.
3: Kau berbohong.
4: Benar, serang saja dia.
3: Makan saja dia untuk makan malam. Tidak, jangan makan aku.
0: Kini, ular sawah itu telah mati dimakan temannya sendiri. Dan Putri Kusumba telah kembali ke rumahnya dengan selamat. Keluarga kecil itu kini hidup tenang dan bahagia.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
5: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
4: Kok kenapa, Mar?
5: Aku habis minum ini.
4: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Kalau tembang dari Davis Istanbul ya, Ci Tuan dan Puan, dengan tangih di rantau, Onde. Pastilah banyak tangisan di rantau nih, Kak. Karena memang sebagai perantau kita pasti ada suka duka yang membuat air mata kita harus jatuh, Ci Tuan dan Puan. Tapi jangan pantang menyerah di balik tangis, di balik duka, di balik nestapa yang kita hadapi itu pasti ada pelangi yang akan menghiasi kebersamaan kita dalam perjalanan kehidupan kita, Ci Tuan dan Puan. Di apresiasi budaya Minang kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Minang, Ci Tuan dan Puan ya. Tapi ada satu informasi yang patut dibanggakan ya, karena salah satu kudapan khas Pariaman kesukaan masyarakat Sumbar. Siapa yang tidak tahu dengan salalawa? Ternyata ini berdasarkan informasi dari website Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, salalawa ini sudah ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda pada tahun 2010, Ci Tuan dan Puan. Dan salalawa ini telah mengikuti perkembangan zaman. Jadi jika sebelumnya pemasarannya hanya kepada masyarakat sekitar, saat ini telah hadir salalawa versi frozen sehingga bisa menjangkau konsumen dalam skala yang lebih luas ya. Jadi sudah bisa, Anda tidak susah-susah lagi membuatnya segala macam, tapi versi frozennya sudah ada, Cik Tuan dan Puan ya. Adonan yang kemudian dibentuk menjadi gumpalan dan digoreng hingga berwarna coklat keemasan ini akan terasa memiliki cita rasa dominan asin dan gurih dengan aroma rempah yang berasal dari beberapa jenis bumbu yang ditambahkan dalamnya. Rasanya teksturnya renyah tapi di dalam sudah bisa kita bayangkan lah ya. Itulah dia salalawa yang berbentuk bulat dan terbuat dari bahan ikan asin yang dihaluskan dan dicampur bersama adonan tepung beras yang dibumbui bawang putih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
4: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
3: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
4: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Tradisi Minangkabau. Encik Tuan dan Puan, Selawat Dulang atau Salawai Dulang adalah sastra lisan Minangkabau yang bertemakan Islam. Sesuai

0: namanya, salawat dulam berasal dari dua kata, yaitu salawat yang berarti salawat atau doa untuk Nabi Muhammad SAW, dan dulam atau talam, yakni piring besar dari loyang atau logam yang biasa digunakan untuk makan bersama. Dalam bahasa sehari-hari, sastra lisan ini hanya disebut salawat ataupun salawait saja. Di beberapa tempat, salawat dulam disebut juga salawat talam. Dalam sastra rakyat Minangkabau, salawat dulam adalah penceritaan kehidupan Nabi Muhammad, cerita yang memuji Nabi atau cerita yang berhubungan dengan persoalan agama Islam, diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulam ataupun piring logam besar. Pertunjukan salawat dulam biasanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam dan Alik Nagari. Oleh sebab itu, tidak dilakukan di kedai atau di lapangan terbuka. Biasanya hanya dipertunjukkan di tempat terhormat seperti di masjid dan di surau. Pertunjukan ini biasanya dilakukan selepas Isya. Sifat pertunjukan adalah bertanya jawab, saling serang dan saling berusaha mempertahankan diri. Dalam pertunjukannya, kedua tukang salawat duduk bersisian dan menabuh talam secara bersamaan. Keduanya berdendang secara bersamaan atau saling menyambung larik-lariknya. Larik-larik ini berbentuk syair. Encik Tuan dan Puan, tradisi ini berkembang di hampir seluruh wilayah Minangkabau, baik Darek maupun Pasisir, seperti Luha Agam, Tanah Datar, 50 Koto, bahkan Pasisir atau Rantau. Encik Tuan dan Puan, salawat dulang berawal dari para ahli agama Islam Minang yang belajar ke Aceh. Di antaranya adalah Syekh Burhanuddin. Ia kemudian kembali ke Minang dan menetap di Pariaman. Dari daerah itu, Islam menyebar ke seluruh wilayah Minangkabau. Saat berdakwah, beliau teringat pada kesenian Aceh yang fungsinya adalah menghibur sekaligus menyampaikan dakwah, yaitu tim rebana. Beliau kemudian mengambil talam atau dulam yang biasa digunakan untuk makan dan menabungnya sambil mendendangkan syair-syair dakwah. Pertunjukan salawat talam baru dapat dilaksanakan oleh dua tim karena teksnya mengandung tanya jawab. Artinya, pertunjukan sastra lisan ini juga merupakan sebuah kompetisi. Penampilan satu teks tersebut disebut salah buahan atau satangga ataupun satungga dengan rentang waktu 25 hingga 40 menit. Encik Tuan dan Puan, tradisi ini masih berkembang hingga sekarang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tukang salawat. Semakin sering dipertunjukkan dan irama pendendangnya semakin terbuka, yaitu mengikuti perkembangan irama lagu-lagu yang telah populer di tengah masyarakat. Saat ini, fungsi tradisi lisan ini tidak hanya dakwah saja, namun juga sebagai sarana hiburan serta sarana menarik perhatian penonton untuk mengikuti suatu aktivitas seperti penggalangan dana.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan saya untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tidak terasa, Cik Turabuan sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat dan saya Bintang Lili Sartika masih akan mempersembahkan ragam lagu-lagu dari daerah Sumatera Barat untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini, baik yang dalam perjalanan atau yang sedang duduk-duduk santai menunggu saatnya menuju peraduan. Saya akan terus bersama dengan Anda menikmati lagu-lagu ini sambil kita bercerita-cerita dengan keluarga tercinta, Cik Tuan dan Puan, ya. Karena banyak hal yang harus dibahas, mungkin satu hari ini ada hal yang dihadapi, mungkin butuh saran, butuh ide, ya. Jadi manfaatkan waktu senggang seperti ini untuk saling berbagi, cerita, ya, saling berbagi ide, dan tentunya akhirnya curhatan Anda itu bermanfaat gitu. Tapi harus ke tempat yang tepat, ya, jangan ke sembarang orang lah. Tapi kalau lebih pribadi jangan. Baik, dari Sudirman 440 kami masih persembahkan spesial lagu-lagu dari Sumatera Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

asal usul Danau Singkara. Danau Singkara dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Nagariang Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkara di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkara berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkara mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegadaian terbenam di dalam Danau Singkara.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 94 FM di Tepa Malam.
1: Ya, di Tepa Malam hari ini, Ci, Tuan dan Puan, tidak terasa kita sudah masuk pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Waktu yang sedikit riskan ya, di mana mata sudah mulai 5 watt. Dan tentunya rasa lelah sepanjang hari ini sudah makin mengajak kita untuk beristirahat lah ya. Jangan dipaksakan tubuh untuk tetap fit di saat kita juga masih memiliki tanggung jawab besok ya. Besok hari, masih hari Rabu ya, masih hari ke-8 di bulan Juli, jadi masih terlalu dini untuk mengatakan malas. Jadi agar rasa malas itu terhempaskan, tentu kita yang harus menjaga kesehatan kita, stamina kita, agar di aktivitas di hari-hari berikutnya berjalan dengan baik, tentunya tidak mengganggu pekerjaan kita dan tidak menunda kita berkarya di hari esok. Bagi Anda yang ingin segera beristirahat karena tidur dengan kualitas yang baik itu ya maksimal jam sekarang harus tidur gitu kan. Jangan dipaksakan untuk tetap bangun gitu. Jadi lebih cepat lebih baik, karena yang menyayangi diri kita, yang menjaga kesehatan kita adalah diri kita sendiri. Selamat beristirahat untuk Anda yang akan beristirahat, saudara. Tapi bagi Anda yang masih memiliki aktivitas tinggi, yang lagi dalam perjalanan, kami masih akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Gondang Barogong adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat Kepulauan Kuantan Singingi. Alat musik ini merupakan perpaduan beberapa alat musik perkusi yang terdiri dari gong disebut dengan ogong. Kemudian beberapa gong berukuran kecil berjumlah 7 buah disebut dengan calempong dan sepasang gendang yang disebut dengan gondang. Bagi masyarakat Kuantan Singingi, alat musik tradisional, musik gondang barogong ini merupakan khasanah budaya Kuantan Singingi yang sangat tinggi nilainya. Dan itu sebabnya alat musik tradisional ini hanya bisa ditampilkan dalam acara menyambut tamu-tamu kebesaran atau dalam acara adat saja. Menurut salah seorang budayawan Riau, Ade Darmawi, saking tingginya masyarakat Kuansing menghargai alat musik ini, jangankan untuk memegang atau mengangkat alat musik gondang barogong ini saja tidak boleh dilakukan oleh kebanyakan orang karena ada aturan yang berlaku yang harus ditaati.
1: Iya, tentulah orang-orang yang memang bukan hanya sopi, tetapi seperti orang-orangnya memang sudah terpilih dan dipilih ya. Karena memang di situ ada istilah cara mengangkat, cara memegang, istilahnya kayak barang dan benda hidup, musik biasa. Yang mengangkatnya di tenteng-tenteng aja kan, mereka sangat menghormati dan menghargai. Ada aturan, ada tata krama lah misalnya. Ada tata krama ya, ya kayak seperti siapa ya? Idris Ardi kan dengan biolanya itu pada istrinya gara-gara biolanya tersentuh gitu aja. Apa gitu orang menghargai. Lagi pula alat itu kan sangat langka dan tidak mudah mengganti dan perbaiki.
0: Pada awalnya, kata Ade Darmawi, alat musik gondang barogong hanyalah sebuah gong yang digunakan sebagai penanda pengumuman, namun pada akhirnya berkembang dan ditambah dengan beberapa jenis alat musik lain seperti calempong dan juga gendang. Fungsi gendang barogong pun akhirnya tidak hanya sebagai penanda pengumuman saja, tetapi juga sebagai alat musik hiburan dengan tidak mengurangi nilainya sebagai alat musik tradisional yang bernilai tinggi, yang terikat dengan adat istiadat.
1: Kalau pula untuk tahun memang tidak diketahui secara pasti. Cuma di awal, calempong ini sebenarnya bermula dari canang kan. Kalau di Teluk Kuantan kan ada istilah si tukang canang. Nah, si tukang canang ini dia bukan gong, tetapi ketawa namanya. Kalau bahasa di Kuantan, canang. Untuk memberi pengumuman. Untuk memberi pengumuman pada masyarakat. Nah, pengumuman pada masyarakat itu, canang yang sebuah ini tadi, masyarakat sudah berkumpul dan akan mendengarkan mungkin titah atau perintah dari penguasa atau sultan ketika itu, maka untuk penyambutan sultan, ini kan tidak cukup, maka diperlukan kelengkapan alat musik lain.
0: Seperangkat alat musik ini sendiri, kata Ade Darmawi, dalam adat istiadat Kabupaten Kuantan Singingi, sejatinya dimainkan di atas tanah tanpa mengenakan alas. Harapannya, melalui getaran tanah, musik ini dapat didengar ke seluruh penjuru kabupaten.
1: Sebenarnya sama dengan gamelan ya. Cuman, untuk hal-hal tertentu, ya kita meyakini dan tahu. Sebenarnya masyarakat kita kan masih menganut paham-paham yang sifatnya magis ya. Nah biasa kalau betul-betul ini diangkat untuk keperluan tradisi daerah dan adat budaya, dia mainnya di tanah, tidak boleh pakai alat. Langsung ke tanah itu betul. Jadi mereka menyatukan diri dengan tanah itu. Sehingga bunyinya itu menggema, menggetarkan tanah dan jaraknya itu bisa, bunyinya itu bisa sangat. Ya, karena dimainkan di tanah, itu kan getar musik itu menyerap di permukaan tanah dan mengantarkan getaran itu. Di situ letak magisnya.
0: Gondang Barogong Kuantan Singingi memang bukan satu-satunya alat musik tradisional yang dimiliki masyarakat Provinsi Riau. Namun hanya Gondang Barogong Kuansinglah yang sampai detik ini mempertahankan eksistensinya sebagai alat musik yang masih memiliki aturan pakem yang tidak dilanggar oleh masyarakatnya. Seperti tidak dijadikannya alat musik Gondang Barogong sebagai pengiring apapun, baik itu lagu, bahkan tarian. Sahabat budaya, sampai di sini feature Gondang Barogong Kuantan Singingi kali ini. Produksi Pro 4 Radio Republik Indonesia

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

di Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Ya, terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru di malam hari ini. Malam yang indah untuk semuanya ya. Dan semoga istirahatnya malam ini memang betul-betul berkualitas, Saudara. Karena esok kita masih dituntut dengan banyak perjuangan yang harus kita lalui, Cik Tuan dan Puan ya. Jangan sampai kalah dengan situasi dan keadaan, karena apapun ceritanya perjuangan kita akan dinantikan oleh orang-orang tercinta. Nah, dari Sudirman 440 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, rangkaian lagu-lagu enak dari seluruh daerah Nusantara masih akan menghiasi kebersamaan kita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K, juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus, juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, mengundurkan diri dari udara.

pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, penyembah Tuhan dan Puan di manapun berada. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini ya. Akan menyimak bacaan suci ayat, maksud kami Surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 32 bersama Qari Dr. Firdaus. Dan pukul 5.30 nanti hingga pukul 6 kita bersama Mutiara Pagi. Mungkin akan seperti biasa akan ada kuliah subuh atau info Islami hingga pukul 6. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat fardu subuh. Semoga Allah SWT menerima sekalian amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Inigo Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Pedagang yang jujur lagi terpercaya kelak akan bersama-sama para nabi dan orang-orang yang jujur serta para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin baru saja menunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak riya merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada riya yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada arti.

Ya Tuhan, saudaraku, kita sudah tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT menerima segenap amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mutiara pagi kita kali ini diisi dengan Ibu Slami. Kali ini saya kutipkan berkenaan dengan Al-Quran dan setiap manusia meminum air, menggunakannya untuk mandi, bercocok tanam, membangun kota, dan menggerakkan peradaban. Namun pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya mengapa Allah begitu sering mengajak manusia merenungkan air? Bukankah air hanyalah senyawa H2O yang tampak biasa? Al-Quran justru merubah pandang kita. Air bukan sekadar benda mati yang menghilangkan dahaga. Ia adalah ayat Allah, saksi bisu kekuasaannya, sekaligus cermin memantulkan keadaan hati manusia. Melalui air, Allah mengajarkan asal-usul kehidupan, keseimbangan alam, hakikat kebenaran, hingga rapuhnya peradaban manusia tanpa rahmatnya. Jika kita menelusuri kisah penciptaan Al-Quran, maka kita jauh melampaui sejarah manusia. Dalam surah Hud ayat 7 disebutkan bahwa arasy Allah berada di atas air. Mengapa Al-Quran memulai kisah penciptaan dengan menyebut air? Pertanyaan itu membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa air bukan sekadar bagian dari alam, tetapi termasuk unsur yang telah Allah tetapkan sebagai sebelum ciptaan langit dan bumi. Sebagaimana kita kenal, bagaimana hakikatnya itu termasuk perkara gaib yang tidak dijangkau akal manusia. Namun satu pelajaran menjadi sangat jelas, seluruh penciptaan berlangsung di bawah pengaturan Allah, bukan terjadi secara kebetulan.

karena sejak awal Allah menjadikannya sebagai pondasi kehidupan. Hal itu tampak dalam berbagai lapisan kehidupan. Pertama, kehidupan di bumi berkembang di lingkungan perairan. Kedua, hampir seluruh tubuh makhluk hidup didominasi oleh air sehingga setiap sel bergantung kepadanya, termasuk manusia. Ketiga, penciptaan manusia pun dimulai dari nutfah, cairan kehidupan yang menjadi awal hadirnya generasi demi generasi. Wallahu a'lam.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kelompok tim SAR gabungan akhirnya menemukan satu korban dalam operasi pencarian kapal pompong yang tenggelam di pelabuhan Tanjung Buton, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Selasa 7 Juli 2026 kemarin. Korban ditemukan atas nama Desmond Shipper PT Kimi dan selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulans menuju Puskesmas Kecamatan Sungai Apit untuk penanganan lebih lanjut. Dengan ditemukannya korban tersebut, total data sementara dalam kejadian ini yaitu 3 orang selamat, 1 orang ditemukan meninggal dunia, dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian terhadap korban yang belum ditemukan dengan fokus area di sekitar lokasi terakhir korban ketahui, last known position. Selain itu, apabila kondisi cuaca dan arus memungkinkan, tim SAR juga akan melakukan penyelaman untuk mempercepat proses pencarian korban. Berdasarkan informasi awal, kapal pompong tersebut tengah melakukan pemeriksaan dive survey di kapal MP Himala. Namun arus yang cukup kuat menyebabkan kapal pompong tersebut terseret ke bawah kapal tongkang yang sedang bersandar di sisi MP Himala hingga akhirnya tenggelam. Demikian kabar berita pukul 6, kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 7, pukul 8, dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bolanya, Cituan Upan Dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cirebon tradisi upah-upah, di mana tradisi ini terdapat beberapa wilayah di Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan juga beberapa daerah di Topsel. Tradisi upah-upah adalah ritual sakral yang bertujuan untuk memulihkan kondisi mental, menguatkan semangat atau tondi, dan memberikan doa keselamatan kepada seseorang setelah mengalami musibah, sakit, atau pencapaian besar, atau sebagai tanda syukuran juga. Jadi acara ini dipimpin oleh pemuka adat dengan menyajikan hidangan khusus dan lantunan doa.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Catatan Puan, dalam prakteknya tradisi upah-upah melibatkan unsur-unsur penting. Yang pertama, sajian makanan adat, yaitu nasi kunyit panggang ayam. Biasanya disiapkan nasi semangat atau nasi kunyit atau pulut yang dimasak sedemikian rupa disebut dengan nasi kunyit. Kemudian di atasnya diletakkan ayam panggang, ayam utuh satu ekor ya, dan telur rebus. Penetapan niat, niat upah-upah atau kadar atau pemuka agama akan melantunkan doa-doa keselamatan dan kata-kata nasihat sesuai dengan niat daripada Sahibul Hajat. Apakah itu niat syukuran karena sudah sembuh dari sakit, atau niat syukuran karena setelah lulus ujian misalnya, atau syukuran karena berlangsungnya pernikahan, atau niat lainnya. Kemudian pemberian suapan. Orang yang upah-upah akan disuapi makan secara simbolis oleh para tetua atau orang tua sebagai bentuk kasih sayang dan penguatan jiwa.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Cinta Nabuan, tata cara pelaksanaan upa-upa. Prosesi akan mulai setelah semua tamu dan pengupa-upa berkumpul di tempat yang telah ditentukan atau di tempat sahibul hajat. Pertama, perempuan akan membakar kemenyan yang sudah disiapkan. Kemenyan diletakkan di atas wadah dasa atau tempurung kelapa yang sudah dikikis hingga licin dan hitam, atau di atas piring khusus, biasanya piring aluminium sebagai tempat bara. Saat aromanya menyebar, kemenyan kemudian diserahkan kepada tuan rumah secara estafet. Pertanda upa-upa siap dilaksanakan. Kemudian pengatur upacara menyerahkan kepada pengupah-upah atau menyerahkan hajat kepada pengupah-upah. Selanjutnya diserahkan kemenyan kepada orang yang duduk di sebelahnya. Begitu seterusnya hingga seluruh orang di ruangan mendapat kemenyan. Kegiatan ini diulang sebanyak 7 kali putaran dan akan berakhir di hadapan pengupa-upa. Upacara ini diadakan sebagai upaya pembersihan tempat upacara dari hasrat jahat yang mengganggu manusia dan prosesi upacara. Berikutnya, upa-upa akan menabur beras kuning atau beras kunyit kepada orang yang diupa-upa setelah sebelumnya berdoa agar diberikan kemudahan saat acara berlangsung. Tahap selanjutnya adalah mengupa-upa. Pengupa-upa akan melakukan prosesi dengan menabur nasi upa-upa ke atas

Selangkah. Salangkan kerbau tujuh sekandang masih dapat dikendalikan apalagi semangat kalian. Rentetan terakhir pengupa-upa akan mengembalikan ke tempat semula kemenyan yang telah digunakan. Seupa-upa para tamu akan memakan jamuan yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Upacara upa-upa ditutup dengan dua doa setelah semua tamu menikmati jamuan yang ada. Atau berdoa terlebih dahulu baru menyantap jamuan, termasuk ayam dan nasi yang udah papa tadi dipotong kecil-kecil, ditaruh di piring, dan biasanya separuh untuk dinikmati oleh yang hadir dan sebagian untuk yang diupah, sebagian lagi untuk pengupah-upah.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

0: Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, Pak Cimanya Tuan dan Puan, sebanyak 500 peserta didik baru SMKN 3 Pekanbaru mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme IRET melalui program Ratakan Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan yang digelar Satgas Wil Riau Densus 88 Ati Polri dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Selasa 7 Juli 2026. Mengusung tema sekolah damai tanpa intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme IRET. Kegiatan ini bertujuan memperkuat karakter kebangsaan generasi muda sekaligus meningkatkan literasi digital agar para pelajar mampu menggunakan media sosial secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam sosialisasi tersebut, Satgas Wil Riau menjelaskan perkembangan teknologi digital juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan paham IRET melalui media sosial, game daring, maupun berbagai konten digital yang menyasar kalangan remaja. Karena itu, para siswa dibekali kemampuan mengenali ciri-ciri penyebaran paham tersebut, menyaring informasi, serta tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Antusiasme para peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Ratusan siswa aktif mengikuti diskusi, menjawab pertanyaan, dan menyampaikan pandangan mengenai pentingnya menjaga kerukunan serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai. Program Ratakan juga menjadi bagian dari upaya preventif Satgas Wil Riau dalam memperkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan untuk membangun karakter